0: Tahu gak sih?
1: Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang, ah santai aja? Heh, hati-hati, karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7.000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak kenal pot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.

Mau tenggorokan jadi lega, minum air hangat solusinya. Kenapa ya? Alasannya teman pro 2, air hangat ini memang menyenangkan ketika lagi batuk, tenggorokan gak nyaman. Ternyata dari segi cairan ini memang bantu jaga permukaan tenggorokan kamu tetap lembab. Meskipun ada sensasi hangat, ini ternyata efek menenangkannya yang benar-benar powerful gitu teman Brodo. Bahkan dari Mayo Clinic juga nyebut kalau minum air hangat ini bisa ngeredain sakit tenggorokan dan bantu ngelonggarin rasa tersumbat di hidung. Jadi kalau kamu lagi nyeruput air hangat terus kamu ngerasa aduh enakan ya, sensasi ini emang masuk akal secara fisiologis. Tapi emang bisa nyembuhin flu? Jangan salah kaprah ya teman pro 2 ya. Lagi-lagi air hangat ini bukan obat flu. Tapi kalau kamu lagi pilek atau terkena infeksi gitu ya, air hangat ini gak membunuh virus penyebabnya. Karena tubuh kamu tetap butuh waktu untuk ngelawan infeksi tersebut. Tapi setidaknya tidak memperparah ya, seperti layaknya kamu meminum air hangat.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan. Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini, Kak, turun.

Cicak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi helicak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro2 FM Denpasar. Bisa juga dengarkan streaming ya di www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital.

Sebenarnya kalau udah makin siang, makin mendingan nggak sih teman Pro 2? Cuman tiap baru bangun, sering banget rasanya kok kering ya tenggorokannya. Nah kalau misalnya kamu ngalamin ini, keringnya udah sampai kayak amplas gitu ya, kayak nolon tuh kok perih ya, kok sakit ya teman Pro 2? Nah ternyata ini ada beberapa penyebabnya dan salah satunya adalah karena waktu kamu tidur, kamu itu kan nggak minum ya berjam-jam teman Pro 2. Jadi rasanya mulut sama tenggorokan itu lebih kering meskipun kamu nggak banyak ngomong. Karena lagi tidur. Jadi kondisi ini teman Pro 2 rasanya akan lebih mengganggu lagi ketika pilek atau lagi ngalamin iritasi tenggorokan. Makanya setelah baru bangun, minum air ini bakal bantu mengembalikan cairan. Dan kalau mau hangat atau suhu biasa sebenarnya baliknya ke preferensi masing-masing. Yang penting adalah tubuh ini dapat cukup cairan. Dan teman Pro 2 ini juga nekenin gimana sih pentingnya jaga tenggorokan tetap lembab ketika ngalamin sakit tenggorokan atau gak sakit sekalipun. Supaya gak sakit ya, kalau misalnya kamu malah sengaja aduh gak usah minum dah juga gak sakit. Nah itu tuh jangan-jangan jadi alasan buat kamu sakit selanjutnya.

0: beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari. Ada nih tips buat ngatasin impulsi buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?
1: Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

Kalau air hangat aja kan gak ada rasa ya. Kalau air hangat plus madu, nah ada nih rasanya teman Pro 2. Apalagi ya buat kamu-kamu yang suka sesuatu yang manis-manis. Tapi ini bukan sekedar pemanis ya. Karena buat orang dewasa dan anak di atas 1 tahun, itu madu bisa bantu ngeredain batuk. Bisa dicampurkan dengan air atau teh hangat. Tapi perlu diingat, madu ini gak boleh diberikan ke bayi di bawah 1 tahun ya. Soalnya ada yang namanya risiko botulisme buat bayi. Jadi kalau kamu mau buat minuman hangat plus madu, pastikan penggunanya sesuai usia.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Bicarain soal air hangat, cukup sampai di sini aja teman Pro 2 ya. Intinya kenapa sih air hangat ini terus-terusan jadi andalan? Ya bukan karena kandungannya yang otomatis bikin kamu langsung sembuh. Kagak gitu judulnya teman Pro 2. Tetap kok kandungan dasarnya itu air H2O, tapi yang bikin terasa cocok karena ketika badan kita kurang enak, kita perlu yang menghidrasi sekaligus memberikan kenyamanan. Jadi itu diberikan oleh si air hangat. So itu dia obrolan kita teman Pro 2. Jadi nanti kita update-update informasi terkini di sekitar ya, sampai di pukul 10 pagi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen, Ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya. Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

informasi update dulu teman Pro 2 dari sekitar kita ya. Karena apa? Karena aku yakin banget kamu-kamu sebagai warga Denpasar sering melintasi wilayah ini, yaitu Jalan Ratna Tonjo Denpasar Bali, teman Pro 2. Nah, sehubung dengan adanya upacara adat teman Pro 2 di wilayah tersebut di hari Senin dan juga Selasa 24 dan juga 25 Agustus 2026, itu akan ada pengalihan arus lalu lintas teman Pro 2, yang mana ini dimulai dari pukul 4 sore sampai dengan selesai. Jadi untuk menjaga kelancaran dan ketertiban pelaksanaan upacara untuk masyarakat maupun warga yang akan melintas, itu diharapkan untuk mencari jalur alternatif selama kegiatan berlangsung. Informasinya merekutip dari Info Denpasar, teman Pro 2. Jadi sekali lagi buat teman Pro 2, silahkan untuk mencari jalur alternatif lain di tanggal 24 dan juga 25, Senin dan Selasa. Jadi menghindari lokasi Jalan Ratna Tonjo Denpasar.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh, no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap, terima kasih ya, nak.
4: UMKM Maju, Masyarakat Sejahtera.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi karena pada masa penjajahan hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Hah? Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

Masih barengan Ayu Mira, teman Pro 2 di Morning Vibes edisi hari ini. Kebayangkan teman Pro 2 kalau segala sesuatu yang indah itu enak sekali dipandang ya. Cuman teman Pro 2 ini yang gak kalah wow juga untuk dipandang adalah kehadiran Kopdes teman Pro 2. Jadi standar kelayakan lokasi tata ruang ini bisa dikatakan wah sekali. Karena kenapa? Salah satunya kehadiran gerai koperasi terdepan di pantai teman Pro 2 yang bisa dikatakan sebagai salah satu yang memikat. Memikatnya karena apa? Karena with view gitu teman Pro 2. Sekarang kan apa-apa zamannya with view gitu ya. Cuman kalau misalnya teman Pro 2 juga mau berlibur, mau jalan-jalan, padahal minumnya cuma kopi Bali biasa gitu, jilimang tali, jilimang ribu, tapi asannya cek jansan. Ya kenapa begitu? Ya karena with view-nya itu teman Pro 2. Jadi siapa tahu buat kamu-kamu yang daerahnya beruntung, Kopdesnya with view, nah kamu bisa menjadi yang berbelanja teman Pro 2 dengan senang hati. Karena apa? Selain belanja dengan harga ekonomis, kamu juga bisa dapat view waktu belanja.

0: you breathe, all right? Let's go.
1: Apakah kamu tahu?
2: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum, yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacak pekan tikus di istana, dan sejak saat itulah kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
1: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
1: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh, udah diingetin Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
2: Yuk, tarik secukupnya. Jangan sampai pohon jadi korbannya.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Ternyata waktu kita sudah berakhir, teman Pro 2. Karena kenapa? Karena udah mau jam 10. Dan kali ini ada informasi terakhir yang sebenarnya menjadi pengingat untuk kita semua. Karena apa? Karena terjadi lagi, teman Pro 2, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang sepanjang Januari sampai Juli 2026 ini sudah tercatat, teman Pro 2. Jadi dari data resmi Kementerian Kehutanan itu mencatat 202.004 hektar terbakar, sementara untuk pemantauan di Independen Nusantara Atlas itu memperkirakan luasnya udah sampai di 285.914 hektar. Yang mana beberapa wilayahnya memang di luar Bali, teman Pro 2. Tapi ini dikatakan juga karena situasi alam yaitu El Nino yang kuat yang datang bersamaan dengan puncak kemarau. Sehingga di beberapa wilayah yang memang sudah panas, teman Pro 2, semakin panas situasinya. Jadi buat teman Pro 2 juga yang sebenarnya tempat tinggalnya atau punya lahan tertentu yang cenderung kering, tetaplah waspada, tetaplah memastikan situasi dan kondisinya supaya tidak malah menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu dia informasinya terakhir dari Mira, teman Pro 2. So thank you so much for listening. Dan aku akan kembali lagi esok siang. Kalau gitu akhirnya dari kawasan Metropolis, Hemuruk 70 Denpasar, Ayumira yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Stay safe, stay healthy, and say no to drugs. Bye-bye.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja, di semua 5,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selok.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

Kamu sendiri pernah lihat kain rang-rang secara langsung gak sih, teman Pro 2? Kalau misalnya kamu pengen lihat secara langsung, cara yang paling simpel sih langsung beli ya. Dan kalau misalnya kamu pengen beli, bisa belinya di Pasar Klungkung, bisa banget. Atau kalau misalnya kamu pengen deket di Denpasar, bisa langsung nungguin PKB sih ya. Nungguin PKB atau bisa order secara online juga. Bisa banget juga langsung mampir di Nusa Penida Teman Pro 2. Karena ya gimana lagi cara menemukannya kalau bukan langsung ke tempatnya. So, kalau misalnya kamu explore Nusa Penida, jangan lupa buat explore kain rang-rangnya juga ya, Teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua Amerika disebut sebagai benua merah karena suku asli benua Amerika adalah suku Indian yang senang melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah.

Kalau bahas tentang kain tenun rangrang, itu motifnya punya ciri khas yang berupa pola berlubang atau bisa dibilang berjarak juga ya, yang memberikan kesan dinamis dan artistik banget pokoknya. Nah, kalau warna-warnanya itu cerah banget ya teman-teman, dengan motif yang khas dan menjadikan kain ini mudah banget dikenalin. Terus habis itu banyak dinikmati deh sama orang-orang sebagai budaya dan busana adat. Dan bisa juga dijadikan produk fashion yang modern. Jadi gimana? Kamu mau coba pakai kain rang-rang juga gak?

0: Rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar? Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mo. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Mi, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal lah. Kenapa? Ih.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

kain-kain kalau di Bali itu kan ada banyak banget jenis kain ya teman-teman dua. Ada ende, ada cepuk, ada juga kain songket. Nah ini juga si kain rang-rang ini ya teman-teman dua, bagi masyarakat apalagi masyarakat Nusa Penida lah ya, yang emang hometownnya teman-teman dua. Kain tenun rang-rang ini bukan sekedar kain sih ya, apalagi ini juga bisa dibilang simbol identitas budaya dan kebanggaan orang Nusa Penida. Karena dari motifnya ini juga menggambarkan bagaimana kontur dari alam yang ada di Nusa Penida, ada bukit, ada lembah, dan itu nih yang dijadiin salah satu ciri khas mereka, yang sekaligus juga untuk melestarikan budaya dan tradisi mereka, biar nanti anak cucu bisa tahu nih kalau ternyata Nusa Penida itu punya kain yang keren abis.

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan Raja Laut Selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan dengan nama latin Latimeria manadoensis dapat ditemukan di lepas pantai Manado, Sulawesi Utara.

Yes, kain rang-rang. Nah, kain rang-rang ini bisa kamu ubah nggak yang sekedar common aja ya teman-teman berdua. Jadi banyak banget desainer-desainer yang udah ngambil kain rang-rang ini buat dijadiin pakaian. Dan kalau yang paling simpel, kamu bisa pakai common kalau mau sembahyang. Bisa juga dijadiin blouse, jadiin rok. Tas juga banyak banget loh sekarang kerajinan yang pakai tas dari kain rang-rang teman-teman berdua. Jadi ini memang udah masuk ke fashion secara modern ya. Jadi jangan kamu anggap meskipun itu kain dari lokalan atau mungkin bisa dibilang dari daerah ya teman-teman berdua, tapi it's still good untuk dipakai. Jadi jangan sampai kamu khawatir ini akan terlihat kuno atau no way, tapi ini akan still good teman-teman berdua kalau misalnya kamu pakai dengan cara yang benar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Saatnya info Pro 2.

Selamat siang teman Pro2, sekarang saatnya kamu dengarkan Info Pro2 edisi hari ini 20 Agustus 2026 bersama Tia. Konsumsi listrik di kawasan pariwisata terus meningkat seiring dengan masa high season kunjungan wisatawan ke Bali. PLN Unit Induk Distribusi atau IUD Provinsi Bali mencatat permintaan kenaikan kapasitas daya di kawasan pariwisata seperti kawasan ekonomi khusus KEK Sanur. Melalui unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Bali Selatan, teman Pro2, PLN meningkatkan kapasitas daya listrik PT Hotel Internasional Sanur Indonesia atau PT HII, salah satu pelaku usaha dalam ekosistem KEK Sanur dari 3.465 KVA menjadi 5.540 KVA. PT HII merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan sekaligus pengelola salah satu fasilitas di kawasan KEK Sanur. Manajer PLN UP3 Bali Selatan Alexander J. Manuhua mengatakan PLN terus menyesuaikan layanan dengan perkembangan kebutuhan pelanggan sebagai bagian dari dukungan terhadap aktivitas ekonomi di Bali. Di samping itu, teman Pro2, Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh perangkat daerah penghasil pendapatan bekerja lebih agresif mengejar realisasi pendapatan asli daerah PAD 2026. Hingga 14 Agustus 2026, PAD Bali baru mencapai 2,49 triliun atau 58,95% dari target induk sebesar 4,23 triliun. Menurut Gubernur Bali dua periode itu, percepatan pendapatan menjadi penting karena berbagai program pembangunan Pemprov Bali membutuhkan dukungan anggaran. Oleh karenanya, Koster meminta perangkat daerah tidak menjalankan pekerjaan dengan pola yang biasa-biasa saja. Ia mendorong setiap OPD penghasil pendapatan mencari terobosan agar target yang telah ditetapkan dapat dikejar hingga akhir tahun. Baiklah teman Pro2, sekian Info Pro2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: side. Beh, banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
0: This river.
2: Mr. Ngurah, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Meme Dewara tuh. Eh, ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini. Nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, bu.
1: Yeh, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Yeh, jangan dijadiin kebiasaan dong, bu. Biar Bali tetap lestari.
1: Ya.
3: Welcome to Pura Jakarta.
1: Eh, mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.
4: Teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Yes, waktunya Pro 2 Hitlist bareng sama Tia, teman Pro 2. Dan di siang hari ini kita bakalan bahas-bahas yang lagi happy-happy-nya nih, teman Pro 2. Yes, salah satu ya teman Pro 2 personal dari Yovi and Uno. Yes, mas-mas ini teman Pro 2 alias mas-mas Dikta ya. Yang baru aja rame gara-gara informasi nikahnya seorang Dikta ini ya teman Pro 2. Pastinya dengan istrinya yang sekarang. Dan nanti kita bakal bahas tentang cinta-cintaan selama siang ke depan teman Pro 2 Edis Pro 2 Hitlist. Pastinya Tia juga bakalan puterin lagu Yovi and Uno nih buat membuka perjumpaan kita di Pro 2 Hitlist edisi Yovi and Uno. Jadi kamu jangan lupa juga buat request lagu kesayangan kamu Indies Pro 2 Hitlist sama Pro 2, boleh bebas Indonesia mancanegara, pokoknya libas aja semuanya teman Pro 2. Boleh langsung meluncur di WhatsApp kita di 089-6200-3900. Bisa juga di Instagram at @rripro2 dan pasar. Atau di Facebook, di TikTok juga boleh banget di at @rripro2 dan pasar. So, kamu tunggu apa lagi? Langsung request sekarang juga teman Pro 2 sembari Tia puterin. Ini dia spesial buat kamu, Yovi and Uno dengan Bunga Jiwaku.

tidak? Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang. Broadway.

95,3 Pro 2 FM, itu dia tadi Reality Club ya teman Pro 2 yang sudah terputar buat kamu. Is it the answer? Inikah yang kamu tunggu teman Pro 2? Pernikahan dari personel IOVN Nuno ini teman Pro 2, alias seorang siapa teman Pro 2? Yes, benar banget ya, seorang Dikta ya teman Pro 2, yang rame banget ya bahasan tentang pernikahannya Dikta-Dikta ini teman Pro 2.

Ya, 92 pernikahan Dikta dengan Rachel Florencia ya, 92 ramai banget di media sosial sekarang gara-gara yang dari KUA-nya ya, 92 dari pihak KUA yang membocorkan informasi tersebut, membenarkan juga 92. Dan ternyata 92 ini berlangsung di 16 Agustus 2026 dan ini komen-komenannya di postingannya Dikta lucu-lucu banget 92. Kalau hari ini hujan itu air mata gue ya Mas Tata. Meskipun terlambat, selamat atas pernikahanmu Mas Dikta dan Mbak Rachel Florencia ya. It hurt tapi gak apa-apa, aku seneng kok kalau kamu seneng Mas Dikta. Ini kasihan-kasihan banget ya, komentar-komentarnya kayak patah hati ya teman-teman. 92 tidur guys, Dikta sudah nikah. Yang penting dia happy ya teman 92 dan ini lagi satu deh komentar yang Tio bacain. Soal cantik aku kalah, soal kalah aku menang. Oke deh, selamat ya Mbak Rachel Florencia yang sudah berhasil menjadi istri dari Mas Dikta teman 92. Dan ternyata memang ya hal yang tidak diduga-duga terjadi teman 92, salah satunya adalah pernikahan dari Mas Dikta ini dengan Mbak Rachel teman 92. So no more lagi ngekeras-ngekerasin Dikta ya teman 92. Dan happy wedding pastinya untuk Dikta dan Mbak Florencia, Mbak Rachel Florencia pastinya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Aduh, Lis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Yes, kalau bahas-bahas Yofi and Nuno ya, teman Pro 2, ini salah satunya yang paling bisa kamu ingat ya adalah Diktanya. Tapi teman Pro 2 ternyata Dikta ini baru masuk di 2007 teman Pro 2. Dan dirilislah album The Special One. Ya teman Pro 2 karena keluarnya dari Gail teman Pro 2 alias vokal pertamanya ya teman Pro 2. Dan dia keluar di 2005 bareng sama Rere dan Resta teman Pro 2. Teman Pro 2 di 2007 tuh Dikta masuk lewat audisi teman Pro 2. Dan ketemulah seorang mas-mas Dikta yang baru nikah kemarin ini ya. Dan karakter suaranya lebih khas ya teman Pro 2 daripada Gal yang sangat ngerok dan formal. Dan akhirnya teman Pro 2 direkamlah suara Dikta dengan album ketiga di tahun 2007 yang dirilis album ketiga yang diberi nama The Special One. Dan di album ini mereka menamai Yofi and Nuno. Karena sebelumnya sempat berubah menjadi Yofi and the Nuno. Karena keluarnya Gail, Ersa, dan Rere teman-teman. Nah di 2008-2010 itulah mereka mendapatkan beberapa AMI Awards. Salah satunya adalah nominasi album terbaik. Ada juga produser rekaman terbaik, album terbaik dari yang terbaik, dan karya produksi terbaik dari yang terbaik. Nah banyaklah gebiar-gebiarnya mereka semenjak album The Special One rilis teman Pro 2. Jadi memang perjalanannya banyak banget teman Pro 2 untuk Yofi and Nuno ini ya, karena banyak sekali pergantian personilnya teman Pro 2. Dan bahkan sampai sekarang nih teman Pro 2 di 2020 terakhir ada Arya yang keluar, dan 2022 itu Dikta juga keluar teman Pro 2. Jadi Yofi and Nuno yang kamu kenal sekarang itu adalah yang terbaru pasti ya teman Pro 2, karena yang lama-lama udah pada keluar, udah sering banget berganti ya Yofi and Nuno ini teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu berharap ada Diktanya lagi, no, itu adalah personil yang lama teman Pro 2. Dan yang sekarang teman Pro 2 setelah 2022 ya teman Pro 2, Dikta secara resmi mengundurkan diri dari Yofi and Nuno setelah 15 tahun bersama. Dan kekosongan vokalis itu bikin Yofi and Nuno merekrut dua personil baru, yakni Adi Rayudi dan Chico Andreas, yang diumumkan secara resmi di 6 Juni 2022. Jadi langsung ya fresh 5 hari setelah Dikta resmi keluar teman Pro 2, Adira yang merupakan personel grup dari vokal 5 Romeo dan juga merupakan grup besutan dari Yofi Widianto. Jadi gak orang-orang jauh teman Pro 2, dan Yofi and Nuno sekarang resmi menjadi personil yang terkini terbentuk secara sempurna lagi teman Pro 2 di 2022. Ini udah deh teman Pro 2, sekian dulu kita bahas-bahas tentang Yofi and Nuno ya teman Pro 2. Happy wedding juga untuk Mas Dikta ya teman Pro 2 dan istri Mbak Rachel ya teman Pro 2. Dan bentar lagi of course jam 12 Wita akan berkumandang puji tersandi, dan kita masuk ke info kuliner. Jadi thank you buat kamu yang udah gabungan di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Ini ada requestan juga ya di WhatsApp ya teman Pro 2 dari Lara Purnamasari dengan Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith and Era Istrevi ya teman Pro 2. Oke deh, nanti tiap puterin setelah Yofi and Nuno yang satu ini. So once again congrats untuk Mas Dikta dan istri, and kita gak boleh sedih-sedih lama-lama teman Pro 2. Langsung aja tiap puterin, ini dia yang baru.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Waktunya kentongan.
3: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.
0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman

kitu-kitu pratiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Ya, yes, itu dia tadi Flippy Dap teman Pro 2 dan sekarang Tia is back dan Tia bakalan update info kuliner dan UMKM selama sejam ke depan. Kamu masih inget gak kemarin Tia bahas apa teman Pro 2? Kemarin Tia bahas tentang kelapa, ada kelapa gading dan kelapa hijau ya, yang banyak banget manfaatnya, salah satunya juga sebagai bahan upekara di Bali teman Pro 2. And by the way, anyway, bahasnya teman Pro 2, nanti Tia bakalan update bahas-bahas tentang kuliner lagi nih buat kamu dari jam 12 sampai jam 1 siang, nemenin kamu di jam makan siang ini. So don't forget to go get your lunch sekarang juga teman Pro 2, sembari Tia puterin another song special buat kamu. Jadi di sini aja di 95.3 Pro 2 FM. And ini dia, Why Don't We?

0: Mode, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh. Minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
1: Hah? Minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh. Di aplikasi online ada. Pesen aja di sana. Nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.
2: You're listening Produ FM RRI Denpasar.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, jadi dia tadi newest song from Nadine Amizah, teman Pro 2 dengan Moonlight. But by the way, anyway, Baswe, teman Pro 2, tadi kayaknya kamu udah sempat dengar juga ya ILM tentang minuman bahasa Inggris ya. Tapi minuman teraneh yang kamu minum itu sebenarnya apa sih, teman Pro 2? Apakah minuman yang yang pastinya bukan minuman keras yang dia maksud ya? No way, teman Pro 2. Kamu pernah dengar minuman yang dari Pinus gak sih, teman Pro 2, yang sempat viral beberapa waktu lalu tuh loh? Ya, teman Pro 2, ternyata nih teman Pro 2, penggunaan Pinus ya atau minuman dari Pinus ini, teman Pro 2, bukan hal yang baru, teman Pro 2. Karena nih, apalagi minuman yang Tia maksud ini adalah soda Pinus. Nah, teman Pro 2, ternyata nih di berbagai negara udah lama menggunakan daun pinus sebagai bahan dasar untuk berbagai minuman tradisional. Yes, minuman dari daun pinus pertama kali tercatat di Asia Timur, khususnya di Korea dan Jepang, teman Pro 2, di mana minuman tradisional yang dibuat dari daun pinus dikenal untuk manfaatnya bagi kesehatan seperti memperkuat sistem imun dan mengatasi gangguan pernafasan. Siapa sangka, teman Pro 2, daun pinus ini digunakan untuk minuman yang umumnya berasal dari spesies pinus tertentu. Jadi nggak semuanya ya, teman Pro 2, yang salah satunya adalah Pinus densiflora atau Pinus silvestris yang kaya akan vitamin C dan antioksidan, teman Pro 2. Nah, seiring berjalannya waktu nih, teman Pro 2, penggunaan daun pinus untuk minuman juga menyebar ke negara-negara Eropa dan Amerika Utara, terutama di kalangan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan atau hutan. Nah, di Eropa, teman Pro 2, ini si pinus-pinus ini nih dicampur ya, teman Pro 2, dan mulai populer dengan tonik ya, teman Pro 2, dan itu adalah sebagai tonik alami yang membantu menjaga kesehatan tubuh kamu. Nah, di Amerika Serikat juga mulai muncul di beberapa dekade terakhir, teman Pro 2. Nanti deh Tia bakalan bahas lebih lanjut lagi, karena ini bukan minuman yang bercanda, apalagi sebercanda lagunya Akbar Chala and Mingse, teman Pro 2.

0: berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.

Yes, itu dia tadi Man I Need ya teman po dua requestan ya. Kayu Mirah nih katanya request Man I Need nih kayaknya lagi di jalan ya, on her way teman po dua. Titi DJ ya my love. Buat kamu juga yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman po dua, apalagi yang masih mikir-mikir mau makan siang apa ya. Minumnya jangan lupa yang segar-segar teman po dua, sesegar minuman dari Pinus. Pernah enggak kamu makan teman po dua? Nah teman po dua, sekarang udah mulai ramai lagi ya teman po dua, karena ini juga bisa dibilang minuman alami dan sehat ya. Dan teman po dua, mungkin kamu bisa menemukan di beberapa restoran dan kafe juga ya teman po dua, karena soda Pinus ini dianggap sebagai minuman yang tidak hanya menyegarkan tetapi juga membawa berbagai manfaat kesehatan untuk kamu. Kalau kamu pengen buat juga boleh banget teman po dua, siapa tahu kamu habis jalan-jalan gitu ya ke hutan-hutan terus menemukan Pinus. Nih, Tia kasih kamu cara buatnya. Ini Tia langsung kutip dari website klikdokter.com ya teman po dua. Jadi ini bukan ngasal-ngasal ngada-ngada Tia ngasih tahu kamu ya. Yang pertama adalah satu genggam daun pinus segar. Disarankan menggunakan jenis Pinus silvestris atau Pinus densiflora teman po dua. Satu genggam daun pinus segar ditambah juga 500 ml air, 1-2 sendok makan gula atau bisa menggunakan pemanis alami kayak stevia atau madu teman po dua. 250 ml air soda atau sparkling water. Ada juga jus lemon, ini opsional untuk tambahan rasa yang segar teman po dua. Jadi kamu cukup cuci bersih daun pinus segar dan potong kecil-kecil. Pastikan daun pinus yang digunakan itu aman untuk diminum ya teman po dua. Dan teman po dua, kalau misalnya kamu menemukan daun pinus yang bukan seperti spesies yang Tia sampaikan, jangan dipakai, jangan dipaksa dipakai. Ya teman po dua, selanjutnya kamu masukkan daun pinus yang sudah dipotong ke dalam panci yang berisi air, terus rebus selama 10 hingga 15 menit. Terus kamu rebus itu sampai airnya berubah warna dan mengeluarkan aroma khas daun pinus, atau orang bilang aroma wipol teman po dua. Dan perebusan ini berfungsi untuk mengekstrak nutrisi dan minyak esensial dari daun pinus itu sendiri teman po dua. Nah setelah selesai direbus, angkat panci dari api dan saring air rebusan pinus tadi untuk memisahkan daun pinus dari ekstraknya teman po dua. Terus biarin deh air pinus itu tadi dingin ya teman po dua di suhu ruang. Nah setelah itu dingin atau udah aman aja teman po dua, kamu tambahkan gula atau pemanis alami sesuai selera kamu. Kamu juga bisa menambahkan sedikit jus lemon yang sudah kamu siapkan tadi. Nah campur deh itu dengan air soda teman po dua atau sparkling water. Aduk perlahan ya teman po dua biar nggak menghasilkan terlalu banyak busa. And then teman po dua, kalau kamu pengen tambahkan es batu biar makin segar juga boleh banget teman po dua. Dan itu siap disajikan, jadi nggak perlu difermentasi lagi karena udah di rebus tadi teman po dua. Jadi kalau kamu pengen something different teman po dua dengan aroma pinus itu, silahkan deh buat sendiri teman po dua. By the way, anyway, Baswe, tadi Ayu Mirah ya request lagu yang sudah terputar Man I Need. Sekarang dia juga mau puterin another requestan dari Lara Purnamasari dengan Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith and Era Istrevi teman po dua. So please welcome, ini dia requestan dari Lara Purnamasari. Sari.

kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

Ini ya teman berdua, itu dia tadi di Korea ya. Teman berdua spesial buat kamu dan Tia masih nemenin kamu sampai jam 3 sore. So, don't go anywhere teman berdua, stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM. Jangan lupa juga kepoin website kita di www.rri.co.id. Jangan lupa download juga aplikasi kita di App Store atau Play Store sesuai dengan device kamu, pastinya di RRI Digital.

0: Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih ingat nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman pro 2.

0: body bone.
1: Tahu gak sih?
2: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

0: Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro2.

kamu bareng sama Tia teman berdua. Tia is back. Setelah tadi sempat hilang hampir 1 jam ya teman berdua, karena masih ada perpindahan studio Pro 2 yang biasanya di depan sekarang di belakang ya teman berdua. Tapi tetap kok alamat kita tetap Hayamuruk 70 Denpasar. Dan ya teman Pro 2, semoga kamu tetap setia ya dengerin kita, karena kita masih tetap sama aja kok di frekuensi 95,3 Pro 2 FM. Jadi teman Pro 2, stay tune di sini aja bareng sama Tia, karena Tia bakal nemenin kamu sisa 30 menit lagi. Jadi di sini aja teman Pro 2 di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

berpikir sederhana itu baik, tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.

Ya, semua Pro 2 kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Dan teman Pro 2 seperti janji Tia tadi ya, sekarang Tia mau update-update lagi teman Pro 2. Dan sekarang kita bahas-bahas info entertainment ya. Ya, semua Pro 2 info entertainment kali ini nih datang dari Korea Selatan alias dari K-pop teman Pro 2. Dan yang Tia maksudkan adalah aktor Korea Selatan Kim So Hyun yang dikabarkan akan segera menyapa kamu nih teman Pro 2 di Indonesia lewat penampilannya sebagai bintang tamu acara di salah satu stasiun televisi swasta Indonesia. Yes, kamu gak salah dengar teman Pro 2, bahkan ini disampaikan langsung sama Kim So Hyun-nya teman Pro 2 di Instagramnya RCTI ya teman Pro 2, karena Kim So Hyun ini akan menjumpai kamu pada 23 Agustus alias 3 hari lagi. Dan ya teman Pro 2, ternyata nih Kim So Hyun ini datang menjumpai kamu secara langsung ya, tapi di Jakarta dong of course teman Pro 2. Dan ini menandai kemunculannya lagi di publik ya, bahkan di industri lagi setelah aktor tersebut menghentikan aktivitasnya di tengah permasalahannya dia teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang udah kangen banget sama Kim So Hyun ini, bisa banget di Jakarta sih teman Pro 2. Dan ini menjadi salah satu alasan dia bersinar lagi, karena teman Pro 2 sebelumnya ya, seorang Kim So Hyun ini ya, itu ya teman Pro 2 kembali membintangi iklan untuk sebuah merek fashion ya teman Pro 2.

think info itu menjadi info terakhir yang bisa Tia sampaikan buat kamu ya di Midday Chill kali ini, teman Pro 2. Thank you banget ya buat kamu yang udah dengerin teman Pro 2 selama hampir 5 jam kebelakang ya, start from 10 until 3 PM, almost 3 PM ya teman Pro 2. Dan thank you juga buat kamu yang udah request, udah food juga tadi, nggak food ya hari ini, udah sama-sama Tia di siang hari ini. Tadi juga udah bahas Yovia Nuno, bahas tentang Dikta yang menikah akhirnya teman Pro 2 di Agustus 2026 ini. And by the way teman Pro 2, Tia juga mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata selama siaran di siang ke sore hari ini. Ini Midday Chills. Dan jangan sedih, jangan bimbang, karena nanti bakalan ada Cakra yang nemenin kamu di afternoon tea. Dan Tia bakal balik lagi nemenin kamu di hari Sabtu di jam yang sama, alias hari Sabtu sampai Minggu Tia nemenin kamu di afternoon tea. Untuk besok Tia izin libur dulu ya teman Pro 2, izin. So, langsung aja Tia mau pamit undur diri pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Tia yang bertugas pamit undur diri, see you again in weekend nanti. Bye-bye!

0: again.
1: Sejarah hari lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Aham Aramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di afternoon tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan-angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Disiar langsung dari kawasan Metropolis Hayam Wuruk 70 Denpasar. Ketemu bareng sama Cakra Temu Pro 2, studio baru guys. Setelah berpindah dari studio yang di depan Temu Pro 2, tetap di Hayam Wuruk 70 Denpasar. Tapi cuma kita berpindah nih Temu Pro 2 buat kamu yang nanti mungkin mau main-main ke studionya Pro 2. Nggak di depan lagi Temu Pro 2, tapi kita pindah ke belakang ya Temu Pro 2 karena studio depan mau direnovasi. Ya Temu Pro 2 ditemenin sama Cakra dari jam 3 ini sampai nanti kurang lebih di jam 8 malam. Udah pasti Cakra bakal bawain kamu informasi, update-update informasi ya Temu Pro 2. Ada informasi ekonomi, informasi lokal, dan juga nanti Cakra juga bakal berdialog di jam 4 seperti biasa bareng sama narasumber Temu Pro 2. Nah selama 1 jam ke depan Cakra bakal bawain kamu informasi ekonomi, update-update kamu soal informasi ekonomi yang ada di Indonesia Temu Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Ada Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Sang Saka Merah Putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera merah putih negara Indonesia. Pada mulanya, sebutan ini ditujukan untuk bendera pusaka, bendera merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta saat proklamasi dilaksanakan. Tetapi selanjutnya, dalam penggunaan umum, Sang Saka Merah Putih ditujukan kepada setiap bendera merah putih yang dikibarkan dalam setiap upacara bendera. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Bendera berbahan katun Jepang, yang juga disebutkan bahwa bahan bendera ini adalah kain wool dari London, yang diperoleh dari seorang Jepang, yang memang pada saat itu digunakan khusus untuk membuat bendera-bendera negara di dunia, karena terkenal dengan keawetannya yang berukuran 274 x 196 cm. Kemudian sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak tahun 1969, bendera itu tidak pernah dikibarkan lagi dan sampai saat ini disimpan di Istana Merdeka. We'll be right back.

Informasi pertama ini temu perdua datang dari Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa yang menyiapkan anggaran sekitar 31 triliun rupiah nih temu perdua untuk mengalihkan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di pemerintah pusat menjadi P3K penuh waktu temu perdua. Beliau mengatakan temu perdua anggaran tersebut sudah diamankan pemerintah dan akan digunakan secara bertahap untuk proses pengalihan status P3K ini temu perdua. Jadi buat kamu temu perdua yang berstatus P3K gitu ya temu perdua sebagai pegawai pemerintah yang sebelumnya paruh waktu akan menjadi penuh waktu nih temu perdua. Tapi beliau belum bisa memastikan nih temu perdua jumlah P3K paruh waktu yang akan dialihkan menjadi P3K penuh waktu. Angkanya masih bisa berubah nih temu perdua seiring proses pengalihan yang dilakukan sama pemerintah nih.

Jadi buat kamu teman berdua, ditunggu aja informasi selanjutnya terkait pengalihan ini, karena masih dirancang juga ya sama Kementerian Keuangan. Buat kamu, tunggu update selanjutnya di sosial medianya Kementerian Keuangan kali. Ya, cek-cek aja lah di internet juga banyak.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan, serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

Ya itu nomor 2. Yang satu ini Cakra bakal ngasih tahu kamu. Sekarang nih lagi zamannya ya, itu nomor 2 lagi ngetren nih pembangunan pembangkit listrik tenaga apa? Ini juga itu nomor 2. Di Gunung Ungaran itu nomor 2 bakal dibangun PLTP itu nomor 2. Dan ini langsung dikonfirmasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia itu nomor 2. Yang memberikan restu kepada PT PLN untuk membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi itu nomor 2 atau PLTP di wilayah kerja panas bumi Gunung Ungaran itu nomor 2. Keputusan ini itu nomor 2 ditandai melalui penerbitan surat keputusan izin panas bumi untuk PLN itu nomor 2. Selain itu, izin juga diberikan kepada PT Telaga Ranu Geothermal untuk WKP Telaga Ranu melansir dari Detik Finance nomor 2. Hal ini nomor 2 diungkapkan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Enia Listiani Dewi nomor 2 dalam acara Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition di Jakarta nomor 2 tanggal 19 Agustus kemarin.

dan 7 wilayah penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi pada 2026. PT Pertamina Geothermal Energy Terperdua mendapatkan penugasan survei pendahuluan panas bumi di Cugudang Panti Terperdua. Sementara wilayah Bituang diberikan kepada PT Cakrawala Bituang Geothermal Terperdua.

Untuk informasi lebih lanjut, karena masih banyak nih PLT yang akan dibangun gitu untuk memperdua. Udah ada PLTS, sekarang ada PLTP. Mungkin nanti ada pembangkit listrik tenaga nafas untuk memperdua.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemfer dan Praxinoscope oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.

Ya, Tomo Pro 2 udah 54 menit lepas dari jam 3. Nanti di jam 4 Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu info Pro 2 seperti biasa ya Tomo Pro 2. Ngepas di jam 4 dan ntar setelah info Pro 2 kamu bakal dengerin dialog Pro 2 Tomo Pro 2 di afternoon tea barengan. Hari ini kita bakal ngebahas bisnis-bisnis, jadi masih nyambung sama info ekonomi yang Cakra kasih tahu buat kamu tadi Tomo Pro 2. Setelah jadi jam 4 Tomo Pro 2, di jam 5 bakal Cakra update-in kamu info lokal yang ada di Kota Denpasar, Pulau Bali dan Indonesia pada khususnya. Jadi buat kamu Tomo Pro 2, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu. Ada Bernadia nih Tomo Pro 2 dengan Kita Buat Menyenangkan.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Waktu sudah menunjukkan pukul 4, saatnya temu Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Konsumsi listrik di kawasan pariwisata terus meningkat seiring dengan masa high season kunjungan wisatawan ke Bali Temu Per 2. PLN Unit Induk Distribusi Provinsi Bali Temu Per 2 mencatat permintaan kenaikan kapasitas daya di kawasan pariwisata seperti kawasan ekonomi khusus Sanur Temu Per 2. Melalui unit pelaksanaan pelayanan pelanggan atau UP3 Bali Selatan Temu Per 2, PLN meningkatkan kapasitas daya listrik PT Hotel Internasional Sanur Indonesia, salah satu pelaku usaha dalam ekosistem KEK Sanur, dari 3.465 kilovoltase ampere menjadi 5.540 kilovoltase ampere Temu Per 2.

Beralih ke informasi selanjutnya, nomor 2, pemerintah pusat mencoret seluruh ketentuan yang mengatur angkutan sewa khusus atau ASK pariwisata dalam rancangan peraturan daerah atau Raperda ASK Bali. Nomor 2, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri menilai pengaturan ASK pariwisata tidak perlu dibuat sebagai skema baru karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kepala Biro Hukum Setda Bali, Ngurah Satria Wardana, nomor 2, mengatakan bahwa pencoretan seluruh bab 4 yang mengatur ASK pariwisata merupakan hasil fasilitasi yang mengacu pada masukan Kementerian Perhubungan sebagai kementerian teknis. Kemenhub menilai nomor 2 ASK pariwisata cukup diatur dalam ketentuan ASK yang sudah ada sehingga tidak perlu membentuk pengaturan tersendiri. Demikian nomor 2 info per 2 pada pukul 4 hari ini, dan sebentar lagi kamu masuk ke dialog afternoon tea bareng sama Cakra. So, don't go anywhere, stay tune terus di ada per 2 dan pasar, teman terbaik kamu.

0: Masih dari kawasan Metropolis HM Uruk 70 Denpasar. Selamat sore, temu perdua. Balik lagi ketemu bareng sama Cakra. Setelah tadi di jam 3 Cakra temenin kamu di info ekonomi, sekarang udah di jam 4. Ini artinya kamu udah harus masuk ke dialog afternoon tea barengan sama Cakra temu perdua. Yang mana hari ini Cakra gak sendiri, udah ada narasumber yang datang ke studio temu perdua, mencoba studio baru yang berpindah hari ini temu perdua. Dan buat kamu yang mendengarkan sekarang, boleh juga beralih ke Facebook, karena kita juga hari ini live di Facebooknya RRI Perdua Denpasar Tunggu Perdua. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita tanya-tanya dulu dengan narasumber yang udah hadir ke studio hari ini. Halo, selamat sore.
1: Halo, sore Kak.
0: Boleh diperkenalkan namanya siapa dan dari mana nih?
1: Oke, perkenalkan, nama aku Agis Wikania Pananwangi, akrab dipanggil Agis. Jadi aku merupakan mahasiswi aktif di Universitas Pendidikan Nasional.
0: Oke, dari Undiknas ya?
1: Iya, Undiknas.
0: Oke, sekarang semester berapa?
1: Semester 3 Kak.
0: Semester 3, dan hari ini temu perdua barengan sama Agis tadi ya?
1: Agis.
0: Sama Agis bakal ngobrol soal bisnisnya, karena tergabung juga di UKM Kewirausahaan ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, boleh diceritain nih bisnisnya kamu di semester 3 ini udah membuka bisnis apa? Karena kalau misalnya dilihat nih di umur yang cukup muda, kan baru masuk kuliah udah buka bisnis, bisnisnya apa nih?
1: Oke, jadi aku punya bisnis nail art Kak, tapi masih di rumah sih, home studio gitu.
0: Okay.
1: Untuk nama bisnisnya Nailist NBA, itu aku mulai dari SMA kelas 2. Jadi udah 2 tahun sekarang.
0: Wow, udah 2 tahun dan
1: udah
0: berjalan langsung.
1: Yeah.
0: Oke, soalnya kan ada nih biasanya yang peralihan dari SMA ke kuliah, jadi di stop dulu, di jeda dulu, nanti di kuliah baru dilanjutin. Tapi kalau kamu nggak, nyambung terus?
1: Nyambung terus.
0: Gimana nih peralihan dari SMA ke kuliah sambil ngurus bisnis juga? Agak repot nggak?
1: Jujur repot sih, tapi karena di Nailist NBA itu sistemnya by booking, jadi kalau aku emang nggak bisa, ya udah aku nggak nerima di hari itu.
0: Gitu. Ataupun bisa di reschedule gitu kali ya. Dari SMA nih, struggle-nya apa membuka usaha nails art nih? Karena kan kalau misalnya kita lihat nails art di Bali itu emang banyak banget peminatnya, dan juga dari sisi pelaku usahanya banyak yang buka juga, banyak yang buka juga nih. Apa nih struggle-nya?
1: Oke, jadi struggle dari aku sebenarnya karena aku otodidak kebetulan, jadi lebih ke gimana sih cara nail art yang benar kayak gitu. Karena kebetulan belajar sendiri kan, dan lihat juga dari TikTok, dari sosial media kayak gitu. Jadi kayak masih ngambang gitu loh antara manicure tuh gimana. Jadi aku buka sekalian belajar juga kayak gitu.
0: Berarti kamu beneran semuanya belajar sendiri dari awal?
1: Iya, belajar sendiri dari
0: ngumpulin
1: awal.
0: Ngumpulin alat-alatnya juga sendiri?
1: Iya.
0: Wah, lumayan perjalanannya panjang ya temu perdua. Tapi kalau misalnya dulu di SMA berarti customernya adalah teman-teman kamu SMA, atau gimana nih awalnya kamu buka usaha terus promosi ke orang-orang sekitar kamu gimana nih?
1: Oke, jadi dari awal buka usaha itu sebenarnya nyoba-nyoba dulu beli alat buat usaha awal dulu, terus aku coba bikin. Terus pas di Instagram kan followersnya masih nol nih. Nah aku cari akun-akun nails yang memang sudah banyak followersnya, itu aku follow-followin, jadi orang-orang jadi pada tahu gitu loh sama akun nails aku gitu.
0: Oke, kreatif juga nih. Dan karena topik hari ini adalah ubah passion jadi bisnis impian, berarti ini udah passion dari lama kamu suka mendekorasi kuku nih?
1: Iya, jadi dari SD itu sebenarnya mama kan emang suka pakai kutek juga, kutek biasa kan, belum ada nail gel kayak gitu. Terus aku coba-coba, benar-benar kayak coba pakai lidi, pakai apa gitu, jadi didesain terus gitu. Terus di sekolah juga pakai pulpen kayak gitu-gitu. Terus akhirnya pengen nyoba yang beneran kayak gitu.
0: Pernah nggak kamu nyobanya pakai stabilo atau spidol tuh?
1: Pernah lagi.
0: Karena aku dulu ngelakuin juga nih. Tapi gimana nih? Aku juga penasaran, mungkin teman perdua juga penasaran, bedanya sama ngekutek biasa tuh gimana? Karena kan sebagai teman perdua yang cowok, antara ngekutek biasa, ngewarnain kuku biasa dengan nail art ini bedanya apa sebenarnya?
1: Oke, kalau kutek biasa itu sekali dioles itu udah langsung kering Kak. Jadi kita nggak bisa nge-mix warna, kita nggak bisa ngegradasiin warna. Nah, sedangkan kalau nail gel itu dia baru bisa kering kalau dimasukin ke UV. Iya, jadi mau didiamin 1 jam pun karena kita ngegambar kan, jadi dia nggak bakal kering gitu.
0: Dan pewarnanya juga beda sama kutek ya?
1: Beda Kak.
0: Beda bahan. Makanya keringnya lebih lama gitu kali ya. Makanya kalau misalnya nail art itu emang ada gradasi-gradasinya gitu ya.
1: Iya.
0: Dan itu kamu belajar sendiri juga?
1: Belajar sendiri.
0: Untuk nge-match antara satu warna dengan warna lain itu belajar sendiri?
1: Belajar sendiri.
0: Wah gila emang. Tapi emang dari keluarga, tadi kan kamu cerita juga nih, mama kamu apa namanya suka ngekutek kuku juga gitu. Tapi dari keluarga ada yang suka seni gitu gak? Karena kan kayak gitu biasanya berhubungan juga sama seni kan. Gimana nih?
1: Kebetulan kalau yang suka seni itu papa aku sih, dia suka banget gambar. Jadi gak tahu ya nurun atau enggak, karena aku digambar di kertas itu sama sekali gak bisa kak.
0: Oke. Tapi di kuku bisa?
1: Di kuku bisa.
0: Oke. Dan temu perdua, mungkin kamu yang kepo nih terkait gimana perjalanan dari Agis ini membangun bisnis. Karena dari SMA pertama kali tadi apa, dari mama dulu ya inspirasinya. Nah kalau misalnya support dari keluarga gimana nih? Kan akhirnya kamu udah buka usaha nih, jadi akhirnya mama gak usah ke nail art yang lain, mending di anak sendiri. Gimana nih support dari keluarga ataupun teman-teman kamu waktu SMA gimana? Waktu awal-awal?
1: Waktu awal sempat diraguin juga sih, karena gak punya basic gambar. Apalagi kayak tiba-tiba buka bisnis, gak ada yang, apalagi di keluarga tuh gak ada yang basicnya bisnis kak. Jadi kayak sempat diraguin, cuman akhirnya ya udah yakinin aja, dikasih modal dulu sama papa buat beli yang awal-awal itu, modal awalnya. Terus pas jalanin ternyata malah rame. Jadi udah langsung disupport dan nah, sampai sekarang.
0: Waktu SMA kamu inget gak berapa pertama customer dalam sebulan? Ada 10?
1: Enggak, belasan? No, 3, 4, iya gak sampai 10.
0: Tapi ramenya waktu 2 bulan atau 3 bulan setelah buka usaha atau gimana nih?
1: Ramenya itu ya 2 bulan setelah buka usaha, terus 6 bulan setelah buka usaha itu sepi banget. Sampai mau tutup juga, cuma mikir lagi kan modalnya yang ketanam banyak banget. Jadi ya udah lanjut aja dulu gitu.
0: Tapi kalau misalnya kamu di keluarga anak tunggal kah atau ada saudara lain?
1: Ada saudara.
0: Nah kalau saudara-saudara nih gimana? Biasanya kan kalau misalnya sesama saudara saling support nih. Kamu gimana nih?
1: Kebetulan aku saudara berdua doang. Aku adiknya, kakak aku cewek juga. Jadi yang pertama kali bikinin akun, bikinin website kayak gitu-itu kakakku.
0: Disupport sama kakak ya?
1: Iya disupport.
0: Apakah kamu sampai sekarang menjalani usaha ini bareng sama kakak atau gimana nih?
1: Nggak, kalau untuk sekarang sendiri sih, karena kebetulan kakak sibuk kuliah juga kak. Jadi nggak bisa bantu.
0: Wah berarti kalau sibuk kuliah berarti beda sama kakakmu, nggak beda jauh dong?
1: Nggak, aku beda 10 bulan atau 11
0: 10 bulan.
1: Iya gak sampai.
0: Sorry
1: kak, 22 bulan.
0: 22 bulan berarti
1: 1 tahun 10 bulan.
0: 1 tahun 10 bulan. Wah ditemenin sama kakaknya. Tapi kalau misalnya dari orang tua, tadi kan kalau misalnya dari keluarga sempat bilang ya diraguin karena gak bisa gambar dan segala macam. Nah tapi kalau misalnya teman-teman gimana waktu SMA?
1: Kalau teman-teman aku sebetulnya malu dulu, malu sih kak waktu SMA kayak bilang kalau aku tuh punya bisnis, karena takut kayak apa sih bikin bisnis masih kecil, takutnya digituin. Jadi aku nggak yang seterbuka itu sih sama teman-teman aku kalau aku punya bisnis.
0: Tapi dari SMA itu ada nggak akhirnya teman-teman kamu yang nggak sengaja ternyata kamu yang buka gitu?
1: Banyak.
0: Gimana nih akhirnya? Kan tadi kamu bilang kalau misalnya kamu malu, terus tiba-tiba ada yang tahu ternyata kamu buka nail art dan segala macam, seneng nggak?
1: Seneng sih.
0: Dan mereka taunya dari sosial media atau gimana nih?
1: Justru taunya dari orang-orang, kayak dari telinga ke telinga, dari mulut ke mulut gitu. Jadi kayak baru tahu, loh ternyata ini punya kamu gitu. Karena taunya dari orang gitu.
0: Iya sih, seru sih kalau misalnya kayak gitu. Tapi itu pasti ada ininya dong, ada apa ya? Ada pemicunya, nggak mungkin tiba-tiba ya udah teman-temanmu ngobrol, atau misalnya ada temanmu yang kamu kasih tahu, terus akhirnya ada yang kayak gitu.
1: Ada. Teman dekat aja yang dikasih tahu.
0: Dan juga nyoba ya.
1: Jadiin model dulu kak temennya.
0: Kreatif sekali teman. Nah nanti kita ngebahas perjalanannya Agis ini. Tadi kan kita udah ngebahas nih teman perdua terkait di SMA seperti apa. Nanti struggle waktu peralihan dari SMA ke kuliah nih gimana? Tadi kan sempat ngobrol juga nih, kamu sempat bilang juga kalau misalnya bilangnya di bulan ke-6 sempat sepi nih. Sempet sepi. Ini gimana nih proses untuk bangkitnya lagi? Tapi setelah satu ini ya, ya temu perdua setelah satu ini ngobrolin bisnis bareng sama Agis. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat ngelindungin kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi next time kalau pakai helm, ingat ya bawa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkat inovasi dari berbagai penemu sepanjang sejarah.

0: 95,3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra, teman Pro 2. Berbeda angle lagi nih teman Pro 2 kameranya. Karena hari ini masih penyesuaian ya teman Pro 2 di studio baru. Tapi teman Pro 2 yang tidak penyesuaian adalah dialognya yang masih teman Pro 2 seperti biasa. Masih barengan sama Cakra dan juga narasumber yang hari ini udah datang ke studio, ada Agis yang ngobrolin soal bisnisnya nail art. Agis, aku mau nanya dong, tadi kan kamu bilang karena semuanya belajar atau otodidak sendiri nih, kamu ada kesulitan gak untuk waktu belajar itu? Karena kan biasanya kalau misalnya ada gurunya atau ada yang lebih expert, misalnya kita datang langsung gitu kan, ketemu langsung bisa diajarnya tuh gampang. Tapi kalau misalnya sendiri kan biasanya nguliknya agak susah nih. Nah kamu nih gimana dalam otodidak ini, waktu nguliknya susah juga kah atau gimana?
1: Kalau untuk ngulik desain itu justru lebih gampang kak. Lebih susahnya tuh ngulik teknik.
0: Kenapa? Karena kalau misalnya teknik emang harus gini sendiri ya? Harus penyesuaian lebih, sendiri lagi ya?
1: Lebih ke harus pakem kayak teknik orang-orang nail art seperti pada umumnya. Kalau desain kan ya udah sebebas kita aja kan. Nah kalau teknik itu aku biasanya belajarnya lama sih kak. Bisa satu teknik tuh satu bulan sampai dua bulan kayak gitu.
0: Dan kalau misalnya di nail art sendiri berarti ada banyak dong teknik yang dipakai?
1: Banyak banget.
0: Lumayan ya? Berarti berapa tahun berarti kamu buka bisnisnya? Udah?
1: Aku buka Mei 2024 kak.
0: 2024 berarti hampir mau 2 tahun lebih ya?
1: Iya 2 tahun lebih.
0: Jalan mau 3
1: jalan
0: tahun
1: 3, ya.
0: Masih mempelajari teknik-teknik baru gak?
1: Untuk saat ini sih enggak. Paling kalau misalnya ada customer yang minta desain baru yang benar-benar aku enggak pernah tahu tekniknya, itu aku pelajarin dulu kak. Tapi kalau emang enggak bisa mentok, aku bilang enggak bisa.
0: Tapi kamu mempelajari ini cuma based on YouTube atau based on website atau gimana nih? Atau kamu juga nanya-nanya ke expert nail art yang lain gitu atau gimana?
1: Kalau aku based on live TikTok sih kak. Iya karena sekarang kan para nailis-nailis itu udah mulai live TikTok buat sekalian promosiin dagangannya juga. Nah aku tonton itu dari awal sampai habis.
0: Oh gitu. Dan menyesuaikan juga ya alat-alatnya sama yang mereka punya. Nah berarti kamu waktu pertama kali belajar udah pakai alat-alat yang pro gitu dong?
1: Belum kak.
0: Karena
1: nipisin budget juga kan lumayan. Jadi pas awal pakai alat yang emang udah bisa dipakai, cuman harganya masih affordable lah.
0: Tapi sekarang udah upgrade nih berarti.
1: Udah.
0: Nah tadi kan Cakra juga nanya nih, karena kamu tadi sempat cerita di bulan ke-6 sempat sepi. Gimana nih struggle-nya kamu membangkitkan lagi biasanya kalau misalnya kayak gitu tuh ada mood gak moodnya tuh?
1: Iya benar-benar.
0: Ada, aduh lagi mager lagi gitu. Tapi kayak aku tuh pengen, karena tadi kamu sempat bilang juga ya modal yang ditanam juga gak sedikit gitu. Gimana ngebangkitin moodnya, ngebangkitin semangatnya biar bisnisnya itu tetap jalan? 6 bulan, bulan ke-6 tuh lumayan tuh agak. Kalau misalnya di pernikahan tuh lagi kosong-kosongnya tuh. Gimana nih, boleh dijawab?
1: Kalau dari aku kemarin sempat diem itu aku mikir juga kayak rugi dong modal yang ketanam, masa iya udah jalan 6 bulan tetap diem aja. Akhirnya aku janji sama diri aku sendiri buat upload snapgram setiap harinya satu kayak gitu tentang desain-desain baru kayak gitu. Terus habis itu aku mulai beraniin diri buat pamerin bisnisku di first account.
0: Gitu.
1: Iya. Jadi biar orang-orang pada tahu juga kalau aku punya bisnis nails.
0: Gitu. Tapi berarti sebelum-sebelumnya kamu promosi cuma cuma mulut ke mulut, aku punya apa bisnis ini loh, tapi enggak mengandalkan sosmed atau gimana nih?
1: Itu aja, sama mengandalkan sosmed aku lewat TikTok sih kak. Lewat TikTok aja.
0: Bikin akun baru kah atau ya udah pakai akun yang punya kamu gitu?
1: Bikin akun baru kak.
0: Bikin akun baru yang khusus buat
1: khusus
0: nail art
1: bisnis,
0: ya.
1: Benar.
0: Nah ini peralihan dari SMA ke kuliah nih, gimana nih? Itu di bulan ke-6 itu peralihan atau udah yang lama banget gitu? Enggak ya?
1: Maksudnya?
0: Bulan ke-6 sepi itu waktu di tahun pertama ya?
1: Iya di tahun pertama.
0: kukira tadi waktu yang, tapi waktu peralihan gimana? Apakah waktu peralihan dari SMA ke kuliah ini karena udah 2 tahun juga berjalan, jadi ya udah sekalian aja sambil apa namanya prepare untuk kuliah atau gimana nih?
1: Iya, sambilan sih Kak, sekalian buat prepare kuliah juga.
0: Tapi mendikitkan apa ya, bukan mendikitkan tapi meminimalisir customer yang datang, atau ya udah seperti biasa aja udah angkanya gitu?
1: Seperti biasa aja sih Kak, karena kebetulan aku di Undikmas juga kan swasta ya, jadi nggak perlu ada yang disiapin juga, yang terlalu siapin banget, jadi sambil aja gitu.
0: Nah ngepas nih juga karena di Undikmas kan ada UKM kewirausahaan, berarti kamu udah join dari semester 1?
1: Iya, dari semester 1.
0: Gimana nih ceritanya? Apakah dengan kepedean kamu yang udah 2 tahun bisnis ini akhirnya masuk UKM, atau dari UKM-nya yang biasanya kan kadang ada gitu tuh, ada UKM-nya yang nyari mahasiswanya. Kalau kamu nih gimana ceritanya?
1: Kalau aku yang cari UKM-nya sih, karena aku lihat-lihat juga UKM kewirausahaan itu bisa jadi wadah buat yang punya bisnis kan. Jadi aku ikut UKM kewirausahaan.
0: Gitu. Nah, di UKM kewirausahaan ini kamu dibantu juga nggak sih dalam kalau misalnya sebelumnya, karena kamu di SMA kan mungkin semuanya sendiri dan juga dibantu sama keluarga. Nah, waktu join UKM ini, apakah kamu lebih dibantu secara promosi atau gimana nih?
1: Dibantu sih Kak, karena waktu awal masuk UKM kan ada first meeting with new members itu, aku sempat ditawarin buat jualin press onku di sana, jadi buat wadah promosi juga sempat.
0: Jadi emang UKM-nya juga mewadahi mahasiswanya ya buat apa namanya, buat memberikan atau menampilkan bisnisnya. Nah, selama kuliah nih di semester 1 sampai semester 3 udah berapa nih teman-teman yang udah tahu dan juga udah apa namanya menjadi customer kamu nih?
1: Lumayan
0: banyak.
1: Iya.
0: Satu kelas
1: enggak sih, lebih ke anak-anak UKM Kak, yang sering nails gitu.
0: Nah, berarti kalau misalnya dari anak-anak UKM nih, kamu ada sempat kepikiran gini enggak kolaborasi antara bisnis ini sama bisnis ini gitu?
1: Kalau itu belum sih Kak untuk saat ini ya, karena mau fokus dulu.
0: Iya sih, benar sih. Tapi kalau misalnya buka stand gimana nih? Soalnya setahuku Undikmas lumayan rame nih kalau misalnya ngadain event gitu. Kamu udah sempat nyoba buka stand atau gimana?
1: Udah sempat, karena di semester 2 kemarin ada matkul kewirausahaan juga kan. Jadi diwadahin buat bikin stand juga. Nah, itu teman-teman kelompokku pada sepakat buat jualin press onku. Dari sana juga jadi wadah.
0: Berarti pertama kali buka standnya di situ ya?
1: Iya, di Unikmas.
0: Nah, itu first time dari 4 tahun kamu buka stand, maksudnya dalam store gitu kan, karena kan kamu tadi cerita di rumah aja nih. Tapi di SMA sebelum-sebelumnya sempet buka stand atau store gitu gak?
1: Belum ya? Sih Kak.
0: Apa kamu yang datang ke customernya? Kadang kan ada yang kayak gitu juga ya?
1: Bisa, aku juga bisa datang ke customer, bisa home service juga, atau kalau customer mau datang ke rumahku bisa juga.
0: Tapi gimana nih pengalamannya waktu kamu buka stand sama waktu ngerjain, iya udah ngerjain tanpa stand gitu, maksudnya tanpa ada event gitu, ada bedanya nggak?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Kalau bikin stand itu jujur lebih crowded sih Kak, karena kan kita ngejar waktu juga. Nah, press on itu, satu press on itu bisa dibikin 2 jam. Jadi kita buka stand gak mungkin bawa cuma 5 kan.
0: Iya sih, bener.
1: Pasti harus lebih 20 gitu biar bisa dipajang. Nah, itu sih struggle-nya Kak.
0: Jadi
1: harus cepet-cepetan.
0: Tapi juga menambah exposure dong, karena kan kamu sekalian bikin nail art-nya, sekalian ditonton banyak orang gitu kan.
1: Ah enggak Kak.
0: Gimana tuh?
1: Aku bikinnya di rumah, terus di standnya udah jadi langsung, tinggal di plastikin aja gitu.
0: Aku masih belum kebayang sih konsep dari nail art. Berarti kalau misalnya yang kayak gitu tuh kamu bikin di kuku-kukuan gitu.
1: Iya, bikin di kuku-kukuan. Iya, itu press on namanya.
0: Berarti nanti kalau misalnya ada yang tertarik tinggal ditempel di kuku.
1: Iya, tinggal ditempel aja.
0: Itu lemnya ada khusus dong berarti?
1: Iya, khusus.
0: Nah, ini kamu mempelajari terkait apa namanya lem yang harus digunakan seperti apa, itu juga kamu mau pelajarinya sedetail itu ya, karena ada pakemnya ya. Itu ada pedomannya gitu gak sih atau gimana sih kalau misalnya di nail art tuh?
1: Ada kak, kalau untuk press on sama nails biasa atau nails extension itu lemnya beda. Karena kalau press on diperuntukkan buat yang mau buat acara aja. Jadi dia pengen pakai pas acara nih, daily gak pakai. Jadi pakai lemnya itu yang cair. Itu bisa dipakai, terus lepasnya cuma tinggal direndam air. Nah kalau untuk nails extension, karena diperuntukkan buat daily kan biasanya, jadi yang bisa tahan 1-2 bulan itu pakainya lem gel yang bisa kering pakai UV.
0: Oh gitu. Tuh, jadi lebih tahan lama. Baru dia paham sih. Berarti kalau misalnya kayak gitu emang udah dikhususkan ya, ada yang dipakai buat acara doang, ada yang dipakai buat tiap bulan. Berarti paling lama tadi berapa bulan? 5 bulan ya?
1: 2 kak.
0: 2 bulan?
1: 2 bulan. Kelamaan.
0: Kelamaan juga ya 5 bulan ya. Tapi kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya rambut nih, ngewarnain rambut kan bisa di retouch. Kalau misalnya nail art sama gak? Kayak gitu juga gak?
1: Nail art ada yang bisa di retouch juga. Namanya itu builder gel. Jadi nanti dia kalau udah panjang tinggal dihapus, buildernya tuh masih tetap. Jadi kuku aslinya gak kekikir lagi gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi gak bikin kuku tipis. Itu
0: berarti kalau misalnya kukunya udah panjang bisa nambah lagi atau gimana?
1: Bisa nambah lagi. Itu namanya nails extension gitu.
0: Baru paham. Karena setauku kalau misalnya kayak gitu, taunya antara kuku-kukuan itu, kalau enggak langsung dicat di kuku aslinya gitu. Tapi sama enggak sih kalau misalnya kalau yang tadi kamu ceritain, senangkapku kan karena pakai kuku-kukuan itu ditempel ke kuku. Ada enggak sih yang sebenarnya beneran di kukunya langsung gitu?
1: Ada.
0: Oke.
1: Nails extension kak.
0: Oh, nails extension itu yang beneran di kuku, enggak pakai lem lagi terus ditempel gitu enggak ya?
1: Oh, nail gel namanya, nail gel. Itu langsung di kuku tanpa kuku palsu maksudnya. Yeah. Kuku asli langsung. Ya, itu nail gel namanya.
0: Oke, tapi masih tetap ada tahapannya ya biar kukunya lebih bersih gitu ya.
1: Iya, ada tahapannya. Oke.
0: Kayak gitu tuh nomor 2. Jadi buat kamu yang mau nails art bisa nih. Tadi namanya apa?
1: Nailist NBA, Kak.
0: Nailist NBA. Nanti kita bakal promosi di segmen 3 tuh nomor 2 sosmednya apa gitu ya tuh nomor 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana. Stay tune di sini aja di 95.3 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih? Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012, serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang menulik-aliku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: 95,3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra teman Pro 2 dan masih di dialog afternoon tea hari ini barengan sama Agis yang ngobrolin soal bisnis nails art. Nah, kita balik lagi, kita throwback lagi ke awal waktu kamu membuka bisnis ini. Nah, kan kalau misalnya bisnis kecantikan, ini kan masuknya ke bisnis kecantikan nih. Kan ada banyak nih pilihannya terkait kalau misalnya kecantikan itu kayaknya ada yang soal rambut, ada yang soal wajah gitu. Kenapa kamu memilih yang akhirnya fix nail art aja deh gitu?
1: Karena kebetulan aku biasanya emang suka nail art juga kak. Jadi setiap bulan SMA dulu tuh ganti-ganti nail art sampai akhirnya di nail art terakhir sebelum buka bisnis itu aku mikir kayaknya aku bisa bikin deh. Jadi aku coba bikin dan ternyata bisa bikin.
0: Jadi triggernya adalah itu karena kamu juga suka sama nail art, jadinya ya udah daripada dibikinin orang lain mending bikin sendiri. Nah, kalau misalnya di awal-awal customer pertama kamu siapa? Masih inget enggak?
1: Masih.
0: Teman kamu ya?
1: Enggak, bukan.
0: Apa? Siapa
1: itu
0: tuh?
1: Itu orang yang aku follow-followin waktu awal punya akun.
0: Jadi berarti bukan orang terdekat tapi orang-orang yang enggak tahu random aja udah gitu. Kamu sempat nanya enggak tahu bisnis kamu dari mana gitu atau
1: sempat? Aku tanya terus dia bilang karena aku follow dia jadi dia pengen nyoba.
0: Memang berpengaruh ya kalau sosmed itu. Tapi kamu gini juga enggak, karena kan kalau misalnya tren-tren sekarang nih kalau enggak di sosmed kayaknya enggak mantep gitu. Nah, kamu juga berkonten juga di sosmed kah atau gimana nih soal nail art kamu nih?
1: Kalau di sosmed aku punya dua kak, punya TikTok sama Instagram. Kalau di TikTok itu khusus buat bikin konten kayak bikin video nails kayak gitu. Tapi kalau Instagram khusus buat portofolio desain aku kayak gitu.
0: Nah, ngomongin soal desain juga nih, karena kan tadi kamu bilang ada juga desain yang emang baru dan juga tekniknya yang mungkin kamu belum pelajari sebelumnya. Nah, kamu menyesuaikan soal desain-desain terbaru ini, kamu juga ngikutin tren yang ada di sekarang tuh patokan trennya dari sosial media kah atau dari mana?
1: Ya, untuk patokan tren nails itu dari sosial media sih kak. Jadi kita pelajarin yang emang lagi tren, terus tiba-tiba ada aja customer yang minta tren yang itu gitu.
0: Jadi nails art itu juga ada trennya gitu ya, bukan cuma fashion doang yang ada trennya. Nah, kalau misalnya yang di 2026 ini kamu bisa nyebutin satu trennya nggak? Ya walaupun aku nggak tahu sih, cuma mungkin teman berdua yang nonton siapa tahu tertarik juga. Apa nih tren yang sekarang lagi?
1: Kakak tahu polkadot nggak?
0: Nah, yang titik-titik
1: itu. Iya, itu lagi hype banget sekarang di kuku.
0: Berarti itu. Nah, aku nih penasaran nih, dalam pembuatan kayak gitu tuh kan agak susah ya, titik-titikin kayak gitu. Itu sebenarnya ada kalau dibilang ada cetakan pola khususnya atau gimana nih dalam bikin desain itu?
1: Nah, justru polkadot itu desain yang paling gampang di nails karena cuman basic base warnanya, terus abis itu ada kayak stick gitu bentuknya, ujungnya tuh bulat, jadi tinggal kita total-totalin aja.
0: Dan itu ada gininya gak sih, kalau misalnya fashion tuh kan ada ukurannya, titiknya yang sekecil ini gitu, ada yang gede gitu. Tapi kalau misalnya di kuku gimana nih, ada kayak gitunya juga gak?
1: Ada kak.
0: Ada
1: titik yang lebih besar, ada yang titik yang lebih kecil, ada yang sedang juga kayak gitu.
0: Nah, kamu tahu gak sih alasan tren ini sekarang lagi naik out, apakah mereka memilih ini karena desainnya simple atau gimana nih?
1: Kalau desain polkadot ini naik karena sekarang kan fashion polkadot pun naik juga kan. Jadi karena cewek-cewek tuh suka matchingin kuku sama baju, jadi naik juga yang polkadot di kuku ini.
0: Ada gak request yang aneh-aneh dari customer kamu yang kayaknya menurut kamu agak susah nih, atau ih kok desainnya unik banget ya gitu, ada gak?
1: Banyak sih kak, cuma kalau yang pernah aku kerjain, yang aku terima itu desain orang, jadi siluet orang bener-bener, siluet badan orang itu tuh aku bikinnya 8 jam.
0: 8 jam?
1: Satu set aku bikinnya 8 jam.
0: Itu pakai yang gel pakai UV itu tadi?
1: Iya, pakai gel yang pakai UV.
0: Itu gimana jujur kalau misalnya aku ngebayangin 8 jam duduk ngerjain kayak gitu pasti bosan tuh. Tapi kalau misalnya kamu sebagai yang melakukan, gimana cara mengatasi 8 jam itu pegel banget?
1: Iya benar-benar. Okay. Punggungnya tuh kerasa banget. Kalau aku ngerjain press on kan, karena press on ini kita kerjain di kuku pasukan, jadi nggak ada orang di depannya. Okay. Itu aku ngerjainnya biasanya sambil nonton film, jadi agak lama juga. Yes, buat nge-refresh pikiran juga sih kak kadang.
0: Tapi itu udah ada contohnya kan?
1: Udah, berarti. Tinggal ngikutin aja.

0: apa gitu. Ada gak kayak gitu?
1: Ada, rata-rata nails itu buat ada acara sih kak, kayak wisuda, terus kondangan biasanya. Atau kalau di Bali itu karena hari raya, itu sering banget sih.
0: Oh, berarti juga hari raya pun ada banyak yang pengen nails art ya?
1: Benar-benar.
0: Oke, nah yang ngebedain kalau misalnya itu berarti kan pakai yang tadi kamu sebutin ya, pakai yang cuma sehari doang terus direndam air copot. Nah kalau misalnya yang untuk dipakai jangka lama tuh tetap ada juga ya peminatnya ya?
1: Itu lebih banyak peminatnya kak daripada yang langsung copot. Jadi walaupun acara mereka cuma sehari, tapi mereka pengen pakai sebulan. Jadi lebih milih yang nails extension gitu.
0: Oke, tapi secara desain masih bisa diaplikasikan kan?
1: Masih,
0: kedua?
1: Sama-sama masih bisa.
0: Oh oke, wih menarik nih, apa aku nails art juga ya? Nah ada kriterianya gak sih ke customer? Maksudnya kukunya harus yang panjang, kukunya harus yang apa gitu, harus yang lebar dikit biar gampang diwarnain atau gimana?
1: Kalau itu, kalau nail extension itu masih bisa diakalin. Misalnya bitten nails itu kan tahu kan kukunya tuh pendek banget.
0: Okay.
1: Nah itu pasti aku saranin buat pakai nails extension karena akunya ribet juga ya. Kukunya cuma dikit doang gitu. Pasti aku saranin buat nails extension.
0: Oh, oke.
1: Gitu.
0: Tapi kalau misalnya kriteria khusus nggak ada nih?
1: Nggak ada. Oh, oke. Okay.
0: Nah kalau penempatannya sendiri kuku tangankah atau aku belum paham nih kalau misalnya nails art ini boleh di kaki nggak sih?
1: Boleh kak.
0: Oh oke.
1: Boleh boleh.
0: Oh, berarti bisa di tangan bisa di kaki.
1: Bisa
0: gitu?
1: Bisa dua-duanya.
0: Oh ya ya oke oke. Itu tuh nomor dua. Jadi buat kamu Cakra juga menambah wawasan baru karena nails art ini lumayan awam buat aku. Nah ngomongin soal yang tadi yang daily dan juga yang buat jangka
1: acara
0: panjang, itu lebih mahal yang mana nih? Kamu menentukan untuk harganya gimana? Apakah kamu menentukan siapa yang datang customernya atau misalnya mahasiswa atau yang udah berusaha gitu atau udah kerja? Atau emang udah ada standarnya nih kalau misalnya nails art yang ini harganya segini gitu?
1: Udah ada standarnya sih kak.
0: Okay.
1: Jadi aku hitungnya per desain itu berapa kayak gitu biasanya. Per warna pun juga ada jenis-jenis nail gel itu beda-beda. Ada yang warna biasa, ada yang namanya cat eye. Jadi itu kita harus aktifin dulu pakai magnet. Itu kan memakan waktu lebih banyak daripada yang biasa. Jadi itu lebih mahal gitu.
0: Oke, berarti kamu selama ini mengerjakan sendiri?
1: Iya, sendiri.
0: Selama 4 tahun ini? 4 tahun?
1: Belum,
0: 3 tahun.
1: 3 tahun kurang, iya sendiri.
0: Oke, berarti ada kepikiran mau nambah temen deh kalau misalnya nanti ke kalau misalnya banyak yang customernya biar ada yang nemenin gitu atau gimana nih? Atau kamu emang ya udah jalan sendiri aja gitu?
1: Kalau itu kepikiran sih kak, cuma nunggu lulus kuliah dulu biar sekalian buka studio juga sekalian ambil karyawan kayak gitu. Kalau sekarang kayaknya takutnya aku nggak fokus kuliah ya kak, karena udah bangun bisnis kan.
0: Iya sih, bener sih. Nah kalau misalnya mau bagi waktu soal kuliah nih gimana kamu?
1: Kalau aku karena di Unikna sudah jadwalnya itu udah pakem, jadi kita ngampus dari jam berapa sampai jam berapa. Setelah itu baru aku bisa buka nails kayak gitu. Aku bikin story biasanya kita baru buka di jam 3 sore gitu misalnya sampai jam 10 malam kayak gitu.
0: Oke. Nah, aku enggak tahu nih kalau misalnya di Undiknas ada kayak program-program magang gitu juga enggak sih? Ada.
1: Ada, Kak.
0: Nah, karena kamu masih semester 3 udah merencanakan enggak nih? Nanti kalau misalnya aku udah magang nails artnya ini gimana ya bisnisnya gitu? Atau ada KKN-nya juga gak sih kalau misalnya
1: ada,
0: di Undiknas?
1: Kak.
0: Nah kamu udah merencanakan belum nih?
1: Belum sih untuk saat ini belum ya.
0: Tapi udah mulai kepikiran nih kayaknya
1: udah,
0: abis aku
1: kepikiran.
0: Ngomong nih. Oke, berarti kalau misalnya teman perdua nih yang mau cari nails art kamu atau kepingin buat bikin nails art di kamu, boleh dipromoin mungkin di mana nails artnya, maksudnya kalau misalnya mau datang seperti apa? Dan juga sosial medianya di mana aja?
1: Oke, untuk sosial medianya itu kalian bisa search di Instagram Nailist NBA, itu KTANAILIST dot NBA. Terus untuk lokasinya itu kalau mau datang ke home studio lokasinya ada di Peguyangan kak. Untuk Google Maps nya bisa dicari NBA Nailist, jadi dibalik dari username Instagram.
0: Oke. Gitu. Oh dibalik, berarti nama ini nama di Google Map-nya NBA
1: Nailist.
0: Oke. Itu ya teman perdua buat kamu yang mau mempercantik kuku kamu. Ini buat cowok boleh juga kan?
1: Boleh, boleh.
0: Ada customer cowok enggak sejauh ini?
1: Sejauh ini

0: Belum sih.
1: Belum ada. Belum ada. Mungkin buat kamu tuh umur 2 yang habis nonton ini cowok gitu ya, pengen nails art, boleh banget umur 2. Karena udah 56 menit juga lepas dari jam 4. Terima kasih Agis udah datang ke studio hari ini. Semoga bisnisnya semakin besar dan juga rencana buka studionya jadi gitu. Berarti kalau misalnya ada customer biasanya yang minta datang ke rumah agak jauh juga ya?
0: Kalau aku yang home service maksudnya ya agak jauh sih. Agak tapi jauh. Kadang aku gak nerima juga kalau yang emang jauh banget. Karena aku sendiri juga kan.
1: Iya sih. Paling jauh kemana biasanya?
0: Paling jauh sempat ke Seminyak, Kak.
1: Oh wow.
0: Itu jauh banget.
1: Lumayan jauh sih.
0: Ngabisin waktu di jalan. Jadi iya bener, gak bisa ngambil yang di rumah kan.
1: Kalau perlu kamu nambah ongkir.
0: Udah nama ongkir kamu.
1: Oh, nama ongkir. Oke, terima kasih Agis udah mampir ke studio hari ini. Dan temu berdua barengan sama Cakranya masih sampai nanti di jam 8 malam. Jadi buat kamu jangan kemana-mana. Stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Selain seorang ahli bela diri, Lee Jun Fan atau yang lebih akrab dipanggil dengan nama Bruce Lee, merupakan seorang pria yang juga menggemari bidang filsafat. Aktor laga yang wafat pada tahun 1973 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahu gak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan gak sedikit loh orang yang menjadikan ini sebagai hobi dan investasi.

Ya, Tomo Pro 2 masih barengan sama Cakra, dan Cakra bakal bawain kamu informasi lokal nih selama beberapa jam ke depan, Tomo Pro 2, karena udah masuk di jam 5. Jadi buat kamu Tomo Pro 2, di sini aja, jangan pindah-pindah frekuensi di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Comoros atau Komoro merupakan sebuah negara yang terletak di ujung bagian utara selat Mozambik dan berada di antara Madagaskar dan Mozambik. Komoro adalah negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain. Ibu kota negara ini adalah Moroni. Nama Komoro sendiri berasal dari bahasa Arab yang ini Kamar, yang berarti bulan. Bahasa yang resmi digunakan negara ini adalah bahasa Komoro, Prancis, dan juga Arab. Negara dengan luas 2.235 km persegi ini memiliki penduduk sebanyak 846,281 jiwa. Mata uang yang digunakan adalah Comorian franc atau KMF.

Buat kamu nomor berdua yang kemana-mana naik Transmetro Dewata ataupun Transarbagita, nih kabar baik buat kamu nomor 2, karena kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali ini memberikan diskon kepada penumpang angkutan umum baik Transmetro Dewata ataupun Transarbagita selama Agustus 2026 ini untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan juga hari ulang tahun Provinsi Bali nomor 2 yang ke-68. Jadi selama 1 bulan ini nomor 2, selama bulan Agustus 2026 ini, kamu bisa menikmati tarif khusus cuma Rp1.000 untuk perjalanan menggunakan Kris Tab nomor 2. Jadi potongannya itu mencapai Rp3.400 nomor 2 dan program ini diadakan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Bali ya nomor 2. Dan ini berlaku untuk 300 pengguna per hari nomor 2 yang terdiri atas 250 pengguna Transmetro Dewata dan juga 50 pengguna Transarbagita nomor 2. Jadi pastiin dulu nomor 2 HP kamu support NFC nomor 2 karena emang ini harus pakai Kris Tab nomor 2. Kalau pakai Kris biasa udah gak bisa nomor 2. Gak bisa berlaku diskonnya maksudnya.

0: waktunya kentongan.
1: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,5.

barengan sama Cakratumur 2 di Perduere di Denpasar dan masih ngebawain kamu informasi lokal nih Tumur 2. Dan yang selanjutnya Tumur 2 ini Cakra bakal ngasih tahu kamu kalau misalnya Bali ini menuju swasembada bawang putih Tumur 2. Yaitu memperdua dan Gubernur Bali yaitu Bapak Wayan Koster mendukung gerakan penanaman bawang putih yang diinisiasi Kepolisian Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kesuasembada pangan nasional memperdua. Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat mengikuti secara langsung aksi penanaman bawang putih serentak di Banjar Klodan, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan di Bali ini dilaksanakan secara bersamaan dengan gerakan penanaman bawang putih yang dipusatkan di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dan diikuti melalui Zoom Tumur 2. Terkait dengan kebutuhan bawang putih, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Iwayan Sunada, menjelaskan bahwa Bali selama ini masih menghadapi kekurangan pasokan bawang putih nih Tumur 2. Untuk mengatasi kondisi tersebut, tahun ini Bali mendapat bantuan pengembangan bawang putih dari pemerintah pusat seluas 125 hektare.

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

Ya, Temu Pro 2 masih barengan sama Cakra, dan Cakra masih bawain kamu info lokal Temu Pro 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya ya. Yang satu ini datang dari Pemprov Bali, Temu Pro 2 yang mendorong konsolidasi pengadaan barang dan jasa agar lebih efisien nih Temu Pro 2. Jadi pemerintah Provinsi Bali ini terus mendorong penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah agar semakin efisien, transparan, dan juga berintegritas. Sekaligus memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat Temu Pro 2. Salah satunya Temu Pro 2, upaya yang dilakukan adalah menerapkan strategi konsolidasi pengadaan dan clearing house untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri serta memberdayakan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi Temu Pro 2. Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan Temu Pro 2 bahwa Pemprov Bali telah melaksanakan konsolidasi pengadaan sejak 2023. Khususnya Temu Pro 2 untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa Temu Pro 2 dan juga sejenis di berbagai perangkat daerah, salah satunya adalah alat tulis kantor Temu Pro 2. Konsolidasi ini Temu Pro 2 dilaksanakan sejak tahap perencanaan hingga proses pengadaan. Menurut beliau, Temu Pro 2 penerapan konsolidasi memberikan manfaat yang signifikan, baik dari sisi efisiensi, anggaran, maupun proses pengadaan Temu Pro 2. Berdasarkan laporan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Bali Temu Pro 2, konsolidasi mampu menghasilkan harga yang lebih efisien dibandingkan dengan pengadaan secara terpisah oleh masing-masing perangkat daerah. Ya, dengan ini ya Temu Pro 2 nanti diharapkan semakin lebih semakin lebih proper lagi Temu Pro 2 dalam perencanaan Temu Pro 2, dan juga secara anggaran ini semakin efisien dan juga transparan. Nah, Temu Pro 2 nanti di jam 6 tepat Cakra bakal hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandie, dan di jam 6 lebih 22 menit Cakra juga hening sejenak untuk mengumandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana Temu Pro 2, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

kiten anak akabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak seukir lang pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

0: anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Apakah kamu tahu?
1: 4 dari 7 selat strategis dunia ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Wilayah perairan sempit ini merupakan jalur perhubungan laut dunia atau dalam bahasa Inggris disebut Sea Lanes of Communication. Emang apa pentingnya sih selat ini? Penting banget dong. Jadi perairan ini ya secara politik dan ekonomi memberikan keuntungan untuk negara yang memilikinya. Dan keberadaannya menjadi strategis karena wilayah tersebut sering dilewati kapal-kapal asing yang mengangkut barang, penumpang, maupun hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.

0: pengen banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemutaran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Masih barengan sama Cakra Temu Pro 2 di Pro 2 RRI Denpasar. Dan setelah tadi di jam 6 Temu Pro 2, Cakra hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandie. Dan di jam 6 lebih 22 menit Cakra juga hening sejenak untuk mengaturkan mengumandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. Sekarang balik lagi di jam segini ya Temu Pro 2, sebelum nanti di jam 7 kamu bakal Cakra temenin di Ini Indonesia. Cakra bakal bawain kamu info-info terkait kebudayaan yang ada di Indonesia. Cakra bakal update-update sedikit nih Temu Pro 2 terkait informasi-informasi selanjutnya Temu Pro 2. Kalau misalnya tadi datang dari kota Denpasar dan datang dari Denpasar dan juga Pulau Bali, sekarang Cakra bakal update-update informasi yang terjadi di Indonesia.

Informasi pertama ini tamu berdua dari PT Produksi Film Negara Persero atau PFN yang berencana menghadirkan bioskop milik BUMN bernama Sinewara yang ditargetkan diluncurkan pada 2027 mendatang tamu berdua. Kehadiran Sinewara ini akan menambah pemain baru di industri bioskop Indonesia yang selama ini didominasi oleh operator swasta nih seperti Cinema XX1 dan juga CGV Cinemas tamu berdua. Saat ini tamu berdua Sinewara masih dalam tahap kajian dan pematangan konsep agar siap menjadi sarana hiburan masyarakat. PFN juga tengah berkomunikasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk mendukung rencana pengembangan bioskop tersebut di berbagai wilayah Indonesia. Jadi nanti kalau misalnya ada Sinewara tamu berdua, lumayan nih, ada nambah pilihan atau opsi bioskop yang bisa kamu datengin tamu berdua.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halick menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987, yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep. Kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?

Masih barengan sama Cakra Temu Perdua di Perdua RRI Denpasar di afternoon tea pastinya Temu Perdua. Kayaknya segitu dulu Temu Perdua, Cakra bawain kamu informasi lokal pada hari ini. Nanti di jam 7 kamu bakal Cakra temenin di ini Indonesia, Cakra bakal kasih tahu kamu informasi budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jadi buat kamu, pantengin terus RRI Perdua Denpasar, teman terbaik kamu. Gimana nih? Nah, gini harusnya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

Hai hai hai, itu Mumpro 2. Masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar. Dibarengin sama Cakra yang beberapa menit ke depan bakal bawain kamu informasi nih, yang bukan cuma hiburan, tapi juga menambah wawasan kamu. Jadi pantengin terus 95,3 FM, tepatnya di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya.

Sebelum pengaruh agama-agama besar berkembang di Nusantara atau memperdua, masyarakat di Jawa sudah memiliki berbagai tradisi dan sistem kepercayaan lokal. Salah satu istilah yang sering muncul dalam pembahasan budaya Jawa adalah kapitayan. Kapitayan sering dijelaskan sebagai kepercayaan tradisional yang mengenal konsep Sanghyang Taya. Kata Taya dalam sejumlah kajian dikaitkan dengan sesuatu yang tidak dapat dilihat atau diwujudkan secara langsung. Dalam tradisi ini juga teman perdua dikenal istilah seperti tu atau Tuhan, serta praktik penghormatan terhadap tempat dan benda yang dianggap memiliki kekuatan spiritual. Tapi yang menarik teman perdua, pembahasan kapitayan masih menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan dan juga peneliti. Jadi kapitayan gak bisa begitu saja disederhanakan sebagai agama asli Jawa. Intinya teman perdua, jauh sebelum budaya modern seperti sekarang, Nusantara sudah punya sejarah pemikiran dan kepercayaan yang sangat beragam.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.
2: Teman terbaik kamu.

Ternyata bentuk rumah adat biasanya bukan sekedar masalah estetika atau nomor dua. Arsitektur tradisional biasanya banyak menyesuaikan diri dengan lingkungan, iklim, bahan yang tersedia, sampai kebiasaan masyarakatnya. Rumah panggung misalnya, bisa membantu menghadapi kondisi tanah tertentu, mengurangi dampak kelembapan sekaligus memberikan ruang di bawah rumah. Bentuk atap dan ventilasinya juga dapat membantu menghadapi panas dan hujan, nomor dua. Jadi sebelum ada istilah arsitektur berkelanjutan, masyarakat Nusantara sebenarnya sudah punya banyak cara untuk membuat tempat tinggal yang menyesuaikan diri dengan alam. Keren nggak? Teknologi tradisional ternyata bisa datang dari pengalaman yang diwariskan turun-temurun.

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.

Kalau dengar kata wayang tumpeng berdua, biasanya yang muncul di kepala kita adalah cerita Mahabharata dan juga Ramayana. Tapi ternyata ada jenis wayang yang mengangkat cerita dari kisah lokal Nusantara. Salah satunya wayang Panji atau wayang Gedok. Wayang Gedok berkembang di Jawa dan mengambil cerita dari siklus Panji, yaitu kisah tentang perjalanan dan percintaan Raden Panji Inu Kertapati dan Dewi Sekartaji. Cerita Panji sendiri punya banyak versi dan berkembang di berbagai wilayah Nusantara hingga Asia Tenggara. Yang menarik tumpeng berdua, kisah Panji tidak berpusat pada perang besar seperti Mahabharata. Ceritanya banyak berkisar pada pengembaraan, penyamaran, percintaan, pencarian identitas, dan pertemuan kembali. Jadi kalau Mahabharata punya Arjuna dan Srikandi, dunia Panji punya Panji dan Sekartaji.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar bareng aku Azriel Timothy di Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, informasi

pertama datang dari pemerintah pusat yang mencoret seluruh ketentuan yang mengatur angkutan sewa khusus atau ASK pariwisata dalam rancangan peraturan daerah atau Raperda ASK Bali. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri menilai pengaturan ASK pariwisata tidak perlu dibuat sebagai skema baru karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kepala Biro Hukum Setda Bali Ngurah Satriawardana mengatakan, pencoretan seluruh bab 4 yang mengatur ASK pariwisata merupakan hasil fasilitasi yang mengacu pada masukan Kementerian Perhubungan sebagai kementerian teknis. Kemenhub menilai ASK pariwisata cukup diatur dalam ketentuan ASK yang sudah ada sehingga tidak perlu membentuk pengaturan tersendiri. Meski demikian, Kemenhub masih membuka ruang agar layanan ASK pariwisata dapat diakomodasi tanpa menambah jenis angkutan orang dengan tujuan tertentu. Beralih ke informasi selanjutnya, datang dari Gubernur Bali Wayan Koster yang meminta seluruh perangkat daerah penghasil pendapatan bekerja lebih agresif mengejar realisasi pendapatan asli daerah atau PAD 2026. Hingga 14 Agustus 2026, PAD Bali ini baru mencapai 2,49 triliun rupiah atau 58,95% dari target induk sebesar 4,23 triliun rupiah. Menurut Gubernur Bali dua periode itu, percepatan pendapatan menjadi penting karena berbagai program pembangunan Pemprov Bali membutuhkan dukungan anggaran. Oleh karenanya, Koster meminta perangkat daerah tidak menjalankan pekerjaan dengan pola yang biasa-biasa saja. Ia mendorong setiap OPD penghasil pendapatan untuk mencari terobosan agar target yang telah ditetapkan dapat dikejar hingga akhir tahun. Demikian info perudu yang dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Today's Recap. Dan selama 1 jam ke depan kamu bakal dengerin Music Live Chat dari Pro 2 FM Jakarta. So stay tune di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Chat. Tadi bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini, Editama, selama 1 jam ke depan seperti biasa ya. Gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan Edit sama bintang kamu, tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Ini Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilisan terbaru teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Baca MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tonway.
1: Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
1: Sama siapa ya?
0: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone.
1: Oh, Good Morning Everyone.
0: Iya, yeah, yeah. Kemarin band, sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru, yes. Seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya, bermusik itu di era-era band juga, gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur kalian?
1: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini aja sih kenal dulu ya.
0: Oke, boleh sekalian kenalan.
2: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
0: Oh, ya, pegang aku, doang ya?
2: Pegang aja, gak dimainin. Main enggak.
1: Aku Jan di vokal.
0: Oke. Okay.
3: Aku Rai di bass.
0: Oke. Okay.
4: Aku Gian di drum.
0: Wih, dia. Ya,
1: ini, oh dari sini tuh. Oh, iya. 95, hmm? 93, 2000, 90.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ini lumayan gelombang. Ya.
0: Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong,
1: ketemu
0: nongkrong gimana tuh?
1: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Oke.
1: Okay. Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
0: Oh,
1: nah, udah okay. Kenal lamanya sama Ajis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu benar. Dia ragu banget. Nyanyi kan bisa gitu. Sampai akhirnya terbukti lah bisa.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, okay. Tapi enggak punya band. Kita cabut lah sih.
0: Oke.
1: Okay. Gian jadi drum ya. Kosong kan? Rai okay, bassnya kosong.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik udah dari lama. Ya.
1: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain seru. Musik.
0: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
1: Ya, betul.
0: Benar. Alright, Tone Waves. Berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya.
1: Iya.
0: Terakhir tuh tahun 2025. Tahun lalu baru ngerilis single.
1: Single 5 tahun lalu.
0: Single.
1: Sekarang bawa single lagi nih.
0: Ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
1: Banyak sih.
2: Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin rilisan.
0: Benar. Lumayan produktif ya.
1: Iya, alhamdulillah. Jadi,
0: tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasa workshop mungkin ya,
1: yes,
0: bikin-bikin
1: betul.
0: Lagu atau gimana tuh berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat sebenarnya dikasih mandat kita semua tuh harus nulis.
0: Oh, I see.
3: Ya,
0: okay.
3: Harus kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflow-nya kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
0: Yes.
3: Kita store ke Ajis.
0: Oh,
1: Ajis langsung Ajis QC dia.
0: Wah, ini
3: bagian abang-abangannya itu.
0: Abang-abangannya.
2: Aduh.
3: Ya lagi aja.
1: Bang ini Bang, udah bang, jadi Bang.
0: Bang ini Bang. Guru.
3: Guru.
0: Oh gitu, berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu
1: bener, gitu.
0: Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
1: Itu langsung masuk drive.
0: Oh. Asik. Langsung oke kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
1: Ini single kedua sih.
0: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya. Bener. Ini single kedua yang judulnya adalah
1: Parfum.
0: Yes. Wah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
1: Iya,
0: jadi seseorang
1: bener,
0: kan.
1: Bener. Salah satu ya.
0: Mendetail. Bener. Karena gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin kayak orang pakai parfum yang sama. Cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
1: Rasanya.
0: Iya
1: bener,
0: kan.
1: Bener.
0: Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
1: Langsung yang nulis ini.
0: Woi, siapa yang nulis?
1: Gian.
0: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
4: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu kan, pasti
1: merasa personal.
4: Iya. Lebih ke flashback aja sih.
0: Okay.
4: Jadi pengen buat nih.
1: Pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
0: Gitu. Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
4: Karena sempat ketemu sih, sempat ketemu sama mantan.
1: Terus flashbacknya keras.
4: Flashbacknya ke situ.
2: Keras. Kok
4: wangi parfumnya nggak rubah gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kacau sih pasti itu. Kacau sih.
0: Kacau sih. Kacau. Kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
3: Gak sengaja sebenarnya.
0: Oh, gak sengaja ya. Bener, bener, bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
1: Dia semakin detail, semakin dalam, tajam.
0: Bener, iya tajam kayak. Eh, kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Rudu yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Rudu FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal.
1: Oh, yes.
0: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Wave.
1: Yes.
0: Ada. Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Wave itu artinya apa?
1: Gak ada artinya sih sebenarnya. Ah? Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Mm-hmm. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke.
1: Okay. Sama. Ya udah. Jadi ngeliatin itu terus. Oh gelombang waves. Oh menghasilkan suara ya.
0: Oh tone waves. Tapi emang serandom itu ya.
1: Emang serandom itu ya. Beneran lagi lihat layar itu. Karena gitu ya kebayang kan?
0: Iya bener-bener kebayang. Nah,
1: wow. Terus pas di ini cari-cari dicocok logi gitu. Wah seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Oh sih. Gitu. Dapat ya cocok logi dapat ya.
1: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh. Bener oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie.
1: Awalnya indie. Kita satu dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
1: Rilis 4 lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
1: Iya, 2025.
0: Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
1: Apa sih bedanya sih?
2: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh oke. Okay.
2: Ya, jadi kalau kita
1: wadahnya ada.
2: Iya, kalau kita punya banyak ide, mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
2: gitu.
0: Okay.
2: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay,
1: gitu. Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
2: Harus nabung kan?
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
2: Kalau sekarang sih kita lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
2: Betul. Gitu.
0: Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
1: Membantu. Sangat.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
1: Bener. Yeah. Karena untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie tuh bener-bener semuanya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
1: Dari hulu ke hilir.
0: Bener. Emang agak PR sih ya. Yeah. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
1: yes.
0: Parfum ini, gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon, gitu. Berarti.
1: Gamon sih ya.
0: Gamon
1: ya,
0: basically ya.
3: Gak move on. Karena okay. Maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari. Dari wangi, dari sebuah wangi, terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
3: Tapi kita berusaha dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay.
3: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih.
1: Itu harapannya itu.
0: Harapannya itu. Ya. Gokil. Bagus kata-katanya.
1: Itu. Dapat di mana nanti bilang?
0: Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipakai mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih maksudnya? Ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
3: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif.
0: Oke, benar.
3: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
3: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Okay,
3: cuma
0: okay.
3: Kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke. Okay.
3: Itu sih.
1: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya, perumpamaan yang sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
1: Iya itu juga kan.
0: Iya kan.
1: Kalau flashbacknya kacau kan itu.
0: Kacau.
1: Sampai bisa nggak mau keluar kamar.
0: Kan? Bener. Masalahnya kan kita nggak bisa ngapus lagu itu ya.
3: Iya.
0: Bener sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak. Cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Iya. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain gak sih sebenarnya?
1: Harus gak sih?
0: Ah, gimana tuh bang?
2: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
0: Bener.
2: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke.
2: Misal contohnya
1: jadiin pelajaran gitu ya.
2: Ya dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Okay.
2: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu. Alah.
3: Kemana ini kita berani?
1: Bener. Kadang bisa harus dilupain, kadang enggak juga.
2: Iya,
1: jadi tergantung lah kita mau kemana. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
3: Kita enggak bisa.
1: Enggak sih, belajar.
0: Malah. Belajar.
1: Nah, bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
1: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band nyagian misalkan apa sih yang missnya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Apa misalkan nggak ada promonya atau apa? Nah di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
1: Apa akhirnya puzzle-puzzle okay. itu udah jadi Tone Wave nih. Mm-hmm. Yuk kita jalan nih. Gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya sih benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
1: Benar-benar biar tahu.
0: Biar tahu, biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
1: Gian.
0: Nah. Ini kan yang nulis Morris lagu ya.
1: Gas.
0: Kan ini tadi bilang kan, ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan nggak sengaja ya. Gitu kan. Nah, ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan nih apa nih?
3: Ya sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke.
3: Okay. Oh. Jadi kan nggak sengaja ketemu. Terus, wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke. Okay.
3: Ya itu aja.
1: Sebelum. Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
0: Iya, nggak ada part 2-nya ya.
2: Bentar ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Ah, lah kan gak jelas, bener
0: iya
2: gak?
0: Iya sih. Bukan gue yang nanya ya bang ya. Gue udah nahan sampai situ sih. Kayak, wah ini terlalu pribadi. Cuma gak apa-apa jawabnya.
3: Bukan kan? Dia bareng sama pasangannya.
0: Oh,
2: okay. Yang nikah kalian satu teman.
1: Terus aja dikoreknya terus.
0: Digas. Terus sekarang. Rating.
2: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya. Nah,
0: bener.
2: Iya.
0: Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
3: Nah. Bukan sama-sama
0: oh,
3: bukan. Tamu.
0: Oh, sama-sama tamu. Bener.
1: Iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
0: Enggak ada. Ya. Oke, okay. aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang. Betul. Sama-sama tamu, bener. Oke, okay. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini, bener ya?
1: Lamanya ngendapnya sih, jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah, begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya, terus label pun udah, yuk kita rilis lagi, ya udah ayo gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah, parfum yang dipilihnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih kalau itu terpilih, kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya.
0: Iya, lah. Iya, benar-benar. Tapi maksudnya kan gua mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pasti ada dasar tertentu enggak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya? Itu apa tuh dasar pemilihannya itu sebenarnya?
2: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih kalau secara komunikasi gitu. Apa yang artisnya mau dulu.
0: Oke.
2: Gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
1: suggest juga ada.
2: Iya, kita nge-suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya enggak gitu tapi. Jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Oh, mereka
1: PD-nya yang mana?
2: PD yang mana dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nanti. Nah gitu.
0: Oke, berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya
2: dipilih
0: dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
2: Wah, banyak sih kalau bank lagu. Kalau di total mungkin 2472.
0: Waduh, banyak tuh.
2: 2472.
1: Nah, 72-nya adalah.
3: 2400-nya baru nemu satu kata.
0: Iya, benar. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu ya.
1: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
1: Berarti. Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, budaya ya. Soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
0: Oh,
1: itu.
0: I see.
1: Jadi ada budaya itu ya. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Nah dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi, tapi yang paling rajin di sini kalau udah disuruh nulis Gian. Memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
1: Dia punya banyak cerita.
3: Paling gabut. Paling gamon.
0: Oh iya benar.
1: Gian yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya. Benar sih.
1: Apa ini kita bikin? Ini ada lagu.
0: Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
1: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Okay, terus kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
0: Oh, bisa gitu berarti. Bisa gitu. Ya. Oke, okay, oke. Okay. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
1: Sampai ke musiknya sama dia
2: sih. Okay, jadi okay. Kita mah fair gitu, kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
0: berarti harus siap dengan
1: mental
0: itu, mentalnya dia.
2: Iya, benar.
0: Harus siap dikatain musik lu jelek.
2: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya,
1: dengan musiknya full
2: dia kirim terus. Pas guys, ini gue udah ngirim ini, gimana, bagus nggak? Enggak.
1: Enggak, tapi liriknya dibawa ya.
2: Okay, jadi, musiknya hapus semua. Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misal okay, gitu.
0: Dari musiknya benar-benar dirombak
2: full.
1: Bisa kayak gitu.
0: Sampai segitu kayak. Benar. Oke, okay, gue penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves tuh gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini yes. Single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
1: Tanggal
0: 19 Agustus atau Juli?
1: Juli.
0: Oh Juli ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tone Way.
2: Yes, masih.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya. Ketika kalian tiba-tiba nih misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
2: Iya, lupakan ya. Ini tadi terlalu eksplisit tapi mantap.
1: Tapi lumayan terkulik.
2: Iya, itu dia dapat kita info.
1: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
2: Dari siapa nih? Aku udah dulu.
1: Oke, boleh.
2: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
1: lagi nyium. Ses gitu.
2: Celinguk-celinguk ya. Nyari dulu sih kayaknya, nyari
1: tetep
2: dulu
1: ya,
2: dari mana.
1: Tetep ya.
2: Sumbernya dari mana?
1: Benar. Nah,
2: sumbernya
1: okay.
2: Dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
1: Oke.
2: Okay. Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
1: Masa sih?
2: Ya kalau orang itu lihat dulu kondisinya dia sama okay. Siapa sendiri kayak bakal disamperin sih pasti.
1: Oke. Okay.
2: Soalnya udah hafal banget ya.
1: Benar.
2: Ya okay. Gitulah.
1: Ya silaturahmi. Ya.
2: Silaturahmi.
1: Iya, modusnya.
2: Menyengat pasti.
1: Menyengat ya. Kalau apa ya? Kenapa? Gimana tuh?
3: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
1: Iya.
3: Nyari dulu mana ya?
1: Oke.
3: Okay. Ya benar.
2: Ternyata pasti. Bukan gitu.
3: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
2: tanya beli di mana.
3: Makasih ya.
2: Sama-sama dong.
1: Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
3: Oke, kalau
1: apa kayak yaudah aja, bagaimana tuh?
2: Cabut sih.
3: Ya diem aja sih.
1: Oh diem aja ya, kayak pura-pura nggak tahu.
3: Tapi
1: aja.
3: Pasti flashback pasti, okay. Langsung otomatis gitu.
1: Iya.
3: Jadi inget.
2: Gitu ya. Oh iya, ada menggerutu.
3: Ada menggerutunya.
1: Iya, benar. Oke. Kalau
4: orang yang dibenci sih ya, kalau misalnya mantan yang dibenci itu langsung kayak,
2: oh gitu,
4: langsung lari
1: ya kayak,
4: wah. Bener ini,
3: okay. Boleh sekali lagi,
4: nggak usah dibuat dua kali,
2: udah seneng,
4: udah sekali aja.
1: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya,
4: iya,
1: biar nggak ketemu lah ya, benar.
2: Kalau Gian nggak usah langsung samperin kan, assalamualaikum.
1: Iya benar, kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh kamu pakai parfum ini ya?
2: Iya
1: sih.
2: Tahu.
1: Konvo starter bro.
2: Kamu pakai parfum ini?
1: Asik.
2: Kok tahu mas?
1: Iya ini enak tahu gitu ya. Kan. Asik.
2: Ini aku bawa di tas jualan.
1: Ternyata
4: 103 boleh.
1: Ternyata jualan.
4: Free refill.
1: Oke tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh?
5: Bagian. Pelongo dulu sih,
1: okay.
5: Nyari juga sih.
1: Oke.
5: Ada ya, pasti kepo nyariin. Oh bukan, misalkan bukan, oke lah ya udah nggak apa-apa.
1: Oh kecewa banget kayaknya.
2: Kecewa banget.
5: Kecewanya.
1: Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya. Ya.
2: Ada harapan di situ.
3: Oh iya beda respon kalau kita kan ya udah.
1: Ya. Ya bukan lagi.
3: Bukan lagi.
2: Ada ngarepnya.
1: Udah.
2: Tapi Gian emang paling melankolis tuh Gian.
1: Oh iya.
2: Ya, makanya ini nulisnya banyak terus okay. Banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu jadi ada momen ini. Nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
1: Oh, I see.
2: Gian cepet banget. Mau okay, dites okay. Bikin lagu cepet enggak?
1: I see. Mau.
2: Bisa lah.
1: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
3: Udah ada tadi yang gimana bilang?
1: Oh gimana? Oh,
3: iya. Coba.
1: Oh beneran ada?
3: Ada yang gimana bilang dari lagu Monas.
1: Gimana Monas?
3: Yang tadi.
4: Yang tentang langit Jakarta yang itu.
3: Langit Jakarta masih. Ada Monas. Ku duduk di sebelah yang tadi.
4: Oh iya yang tadi gue pilih.
5: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
3: Bukan. Yang melankolis pokoknya ku duduk di sebelah Monas ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana. Yang itu loh.
2: Tapi beneran tadi di mobil dia bikin
1: beneran.
2: Sumpah pas lihat Monas
3: iya.
2: Kan. Dia ngomongin bagus. Pertama tuh topiknya ngaco, pokoknya okay. Lihat Monas terus. Terus bagus ya, iya. Terus kalau kira-kira jatuh nyampe enggak ya ke situ?
1: itu dulu dari situ. Oke, okay, random.
2: Tiba-tiba dia wih, iya gimana gue kata.
3: Iya. Monasku terjatuh, emasku berapa lah yang tadi lah itu.
1: Ya, bener. Oke.
2: Pokoknya percayalah Gian.
1: Percaya.
2: Nice nih.
1: Jago ya. Ini
3: bener-bener. Cuman kerogian nih orangnya.
1: Oh, oke. Okay. Lebih pede lagi, Bang.
2: Ya, kan?
5: perubahan.
1: Bener, siapa tahu mantannya denger kan.
3: Iya.
5: Nyesel kan nanti.
1: Amit-amit. Bercanda ya bang. Bercanda ya bang. Bercanda ya bang.
3: Amit-amitnya yang dianya kan.
1: Ya itu loh. Oke, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
2: MV ada ya?
1: MV ada,
2: di YouTube channelnya Label Pro M.
1: Pro M ya, bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
4: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan, kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
1: Yes.
4: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan ada beberapa juga kayak misalkan dari lirik, aroma bunga masih dari kejauhan, kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Ya,
2: simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
1: Iya, tahu.
2: Yang sama Diplo. Nah, kayak gitu-gitu tuh.
1: Oh, wow.
2: Ada animasi-animasi gitu.
4: Sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya. Wah, segala keinget kan.
1: Jadi benar.
4: Bisa sedikit di deskripsinya lewat sih.
1: Iya.
2: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Pro M ya. Begitu mereka ngirim mood board, ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti. Oh, langsung cocok. Kita enggak ada. Maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja, kalau cuma baju kayak gitu. Tapi overall gitu sih story line-nya. Nice,
1: mantap.
2: Makanya langsung jadi gitu.
1: Nah, itu dia. Semprotan. Jadi bisa langsung tonton nanti.
2: Betul.
1: Ya. Benar-benar satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
2: Bisa membawa petaka dan anugerah.
1: Oh, ya, benar, bisa. Tergantung perspektifnya,
2: tergantung
1: perspektifnya. Kan. Benar. Oke, tapi kalau tadi didengar kayaknya lagunya tuh sebenarnya enggak segalau itu ya.
2: Enggak segalau itu. Cuma
1: itu
2: lebih
1: ya?
2: Ke remind dan remindnya yang senangnya.
1: Oke, gitu. Ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin ya. Gitu ya. Benar. Oh, itu malah makin gamon ya. Kalau diinget yang baik-baiknya aja kan malah
2: itu makanya kan sok-sokan happy padahal.
1: gua enggak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gua duduk di sampingmu.
2: Tadi gitu. Itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu.
1: Iya.
2: Nerusin lagunya sampai beres dulu.
1: Udah. Rekam dulu. Oke. Berarti lagu parfum ini bisa didengerin di mana aja nih?
4: Yes. Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRI Pro 2 Jakarta 105 FM.
1: Asik.
2: Benar.
1: Request yang banyak ya biar nanti masuk chart gitu kan. Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna. Kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tahu beda atau mungkin sama jawabannya?
2: Enggak beda sih kayaknya.
1: Oh, beda.
2: Oke. Peach.
1: Oke. Beats, kenapa tuh?
2: Karena gak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya. Terus warnanya tuh seger, tapi tidak menyedihkan.
1: Oke, asyik. Lanjutnya siapa? Syauri.
2: Oh, kita gongin nih, ending.
1: Harus lucu ya bang ya. Kasih pressure.
3: Kalau aku kayaknya ungu sih.
1: Oke, kenapa tuh ungu?
3: Ya sendu-sendu gitulah.
1: Oke.
3: Jadi kayak ya nggak gelap, masih cerah, tapi nggak cerah banget.
1: Oke.
3: Gitu intinya kayak ya udah deh, kayak pasrah gitu.
1: Iya benar. Oke, Rai.
4: Biru. Iya.
1: Kenapa tuh? Kok
4: karena
1: kayaknya
4: kan kayak
1: belum gimana nih?
4: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya? Cerah. Rasa-rasa cerah. Jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah, tapi kan kadang biru juga enggak terlalu cerah terus kan bisa tiba-tiba hujan.
1: Yes.
4: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
1: Nah. Ini dia.
3: Ini yang menarik biasanya.
1: Benar, ini dia.
3: Ini gongnya, ayo mari kita dengarkan.
1: Ini dia. pakai mic bang.
2: Iya lagi ya.
1: Apa pilih warna dari sini banyak warna nih.
5: Lebih ke pink ya.
1: Oh pink, oke. Nah ini kenapa
3: aja ini? Reasonnya bagus biasanya. Iya benar.

0: beneran naik gila. Cuma ya? Bukan naik gila yang kita tapi tahu.
1: Bukan kan?
2: Bukan dong.
0: Oh, bukan.
2: Bukan ya?
1: Nama siapa?
3: Oh, itu.
2: Jadi kenapa?
1: Jadi kenapa?
0: Kok jadi spesifik?
2: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
0: Iya sih.
2: Angkatan kita ya. Iya kayaknya.
0: Bener sih. Bisa
2: apalagi angkatan dia kan. Kemungkinannya kecil kayaknya.
0: Kemungkinannya kecil.
2: Kecil.
0: Bener, bener, bener. Oke, yang terakhir apa yang ingin disampaikan buat dari Tone Waste buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar kalian punya nama?
2: Belum
0: fans kan belum ada ya. Tone Waste Mania.
1: Mantap kayaknya mancing deh.
0: Silakan apa yang ingin disampaikan?
3: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
0: Aduh.
3: Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
1: Betul.
3: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
1: terdekat aku ada satu ya pesannya. Yeah.
0: Oke.
3: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
0: ya
3: udahlah, enjoy aja kali. Itu sih dari aku.
1: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
0: Oh.
1: Jadi parfum ini, kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
0: Oh iya. Yeah.
1: Parfumnya ada.
0: Wow.
1: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
0: Oke.
1: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum benerannya ada Tone Waves.
0: Seru.
1: Kita cuma bikin 50 ya, Billy?
3: Iya.
1: Cuma ada 50.
0: Berarti enggak dijual ya?
1: Enggak dijual.
0: Enggak dijual.
1: Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
0: Asik.
1: Kayak apa nih lagu?
0: Seru. Jadi makin kebayang ya.
1: Itu.
0: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
1: Ini
0: komplit tuh ya.
1: Komplit. Mantap.
0: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase ya? Mungkin?
2: Iya, pasti sih kalau single air dekat-dekat inilah itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
0: Asik.
1: Kita punya kejutan beneran di single selanjutnya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Betul-betul kejutan.
0: Asik.
3: Yang pasti bukan terong balado yang tadi ya.
2: Dan bukan juga deodoran.
3: Bukan juga deodoran.
0: Pokoknya sesuatu yang menarik
1: ya. Nanti kesini lagi pasti.
0: Hey, boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
3: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewave_ TONEWAVS_
0: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa dilakukan.
1: Bisa diikutin.
0: Jadi
1: bisa
0: sekarang,
1: dicek di situ ya.
0: Iya. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
1: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
0: Bisa dicek gitu
1: kan.
0: Biar dapat parfum.
1: Parfum.
0: Ini seru-seru gue ikutan kali ya.
1: Ikutan kali.
3: Ikutan dong. Sabar. Oh, itu beda lagu. Itu beda kempen kalau gitu, Mas. Beda kempennya, Mas. Beda lagi itu, Mas.
0: Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya. Yes. Di semua DSP bisa didengerin.
1: Yes.
0: Dan challenge-nya juga diikutin. Okay. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M.
1: Yeah,
0: dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone Waves.
1: Thank you.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya.
1: Yes.
0: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit. Pamit dan juga
3: Tone Waves.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's recap hari ini barengan sama Cakra Yanuarni. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Tuh kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro2 Denpasar, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

95,3 FM bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2 balik lagi disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Hai, balik lagi ya teman Pro 2 malam hari ini nemenin kamu selama 2 jam ke depan dari jam 9 sampai jam 11 malam nanti aku bakal kasih cerita-cerita penutup hari, which is hari ini kita bakal cerita horor atau mistis teman Pro 2 karena ini malam Jumat ya. Dan buat kamu yang mau request lagu boleh banget teman Pro 2 langsung aja WhatsApp di nomor 0896 200 3900, atau langsung aja follow semua social media kita di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok ya. Boleh kamu langsung follow dan langsung DM Instagram kita RRI Pro 2 dan Pasar. Anyway, disiarkan langsungnya ini lagi ada di studio baru. Say hi to our new studio. Ya, kita ada di studio baru teman Pro 2. An old school studio, I might say teman Pro 2, tapi ini vibes-nya cozy banget teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang penasaran bakal kayak gimana studionya ya, tungguin aku bakal upload di Instagram Pro 2 dan Pasar ya, gimana updatean studio baru kita. Jadi ini nuansanya studio lama gitu, but yeah, it's cozy teman Pro 2 ya. So don't go anywhere teman Pro 2, tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 Red Denpasar, teman terbaik kamu.

0: tahu ya Mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa Mbak, Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

What's up teman Bro 2, kamu masih dengerin 95.3 FM bareng aku Azriel Timothy, teman Bro 2. Ya, teman terbaik kamu pastinya, nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti. And what I said before, teman Bro 2, kita malam hari ini akan bahas tentang topik horor, karena ini malam Jumat ya. Jadi kalau kalian punya cerita-cerita horor yang mau disampaikan ke teman Bro 2 malam hari ini, boleh banget teman Bro 2 sekalian request lagu malam hari ini sampai jam 11 malam nanti. Bisa langsung WhatsApp nomor 0896203900 atau DM Instagram kita RRI Pro 2 Denpasar. Aku bakal tunggu respon kalian teman Pro 2, and don't go anywhere, tetap di sini aja bareng aku sampai jam 11 malam nanti. Tetap dengerin 95.3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele ke dalam bahasa Inggris.

Pernah gak sih teman Pro 2 kamu dilarang melakukan sesuatu sama orang tua? Terus ketika ditanya alasannya pasti cuma dijawab pokoknya pamali. Jujur li, ini sebenarnya serem juga ya teman Pro 2 ya. Kenapa ya momennya tepat gini gitu? Ini studio baru ya, kalau kalian bisa lihat ini studio kayak lama vintage gitu. Tempatnya agak kecil ya, terus agak dingin gitu ya. Ini AC-nya dingin banget teman Pro 2. Oh my god, dingin terus agak ya pokoknya gimana ya? Pokoknya resem gitu ya kalau orang bilang gitu. Dan juga kalau gak ada yang namanya tambahan cahaya dari lighting dibawa sama teman-teman dari teknik, kayaknya ini bakal agak remang-remang gitu teman Pro 2 ya. Jadi ini wow, sangat waktu yang pas banget gitu, pindah studio. Terus aku penyiar pertama di Depart Malam ya, nyeritain tentang horror gitu. But anyway, pokoknya kita bakal ngebahas tentang pamali teman Pro 2 ya. Kayak gak boleh duduk di depan pintu, katanya nanti susah dapet jodoh. Terus gak boleh potong kuku malam-malam, gak boleh bersiul di malam hari, bahkan ada yang dilarang makan sambil berdiri. Nah sebenarnya pamali itu apa sih? Jadi pamali ini adalah bentuk larangan atau pantangan yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Nah biasanya ada kepercayaan nih, nilai budayanya juga ada. Terus kayak nasihat tertentu gitu di balik setiap pamali yang ada. Nah, yang menarik, beberapa pamali ini mungkin terdengar nggak masuk akal kalau dilihat dari zaman sekarang. Tapi kalau kita coba lihat konteks zaman dulu gitu, ternyata ada juga yang punya alasan praktis. Jadi pamali itu bukan cuma soal takut gitu ya, karena sesuatu yang mistis, tapi juga bisa jadi cara orang zaman dulu menyampaikan nasihat. Nah, kalau kamu ya teman Pro 2, pernah dengar pamali tentang apa kira-kira?

Air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Pergerakan arus air laut juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti arah angin, perbedaan tekanan air, perbedaan densitas air, gaya Coriolis dan arus Ekman, ataupun topografi dasar air laut, arus permukaan, upwelling, serta downwelling.

Oke, kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku, Azriel Timothy, teman Bro 2. Kita masuk ke pamali yang mungkin paling sering didengar anak muda.

Jangan duduk di depan pintu, nanti jodohnya susah gitu. Nah kalau dipikir-pikir, apa sih hubungannya pintu sama jodoh gitu ya? Masa jodohku tukang kusen pintu gitu, gak mungkin ya? Ya masa jodoh kita orang yang duduk di depan pintu juga terus langsung wah kayaknya gak jadi deh gitu. Tapi kalau ditarik ke logika, duduk di depan pintu emang bisa mengganggu orang yang mau keluar masuk rumah ya kan? Jadi larangan tersebut bisa aja jadi cara sederhana orang tua zaman dulu nih supaya anak-anaknya enggak duduk sembarangan di area pintu. Nah artinya pesan dibalik pamali ini bisa lebih penting daripada ancamannya. Dulu mungkin disampaikan dengan nanti susah jodoh supaya anak lebih mudah menurut. Karena kalau cuma bilang jangan duduk di situ karena ngalangin jalan, mungkin jawabannya ya nanti gitu ya. Terus tetap aja tuh duduk di depan pintu ya kan.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Alright, kamu masih bareng aku di sini teman Pro 2 ya, dan kita masih ngebahas tentang pamali. Nah, kalau yang satu ini juga legendaris ya, jangan potong kuku malam-malam. Katanya bisa mendatangkan kesialan, tapi kalau kita lihat kondisi zaman dulu gitu, ada kemungkinan larangan ini tuh berkaitan dengan yang namanya faktor keamanan. Karena dulu belum ada yang namanya lampu terang kayak sekarang gitu. Jadi memotong kuku menggunakan alat sederhana dalam kondisi gelap tentu punya resiko untuk melukai jari, ya kan. Daripada menjelaskan panjang lebar ya, orang tua zaman dahulu dulu akhirnya membuat aturan sederhana untuk jangan potong kuku malam-malam. Sama juga dengan beberapa pamali lain yang melarang aktivitas tertentu setelah malam hari. Bisa jadi bukan karena malamnya punya kekuatan mistis, tapi karena pada zaman dahulu malam itu memang identik dengan kondisi yang lebih gelap, sepi, dan kurang aman. Jadi kalau zaman sekarang kamu potong kuku jam 10 malam sambil duduk di bawah lampu LED terang gitu ya, apalagi di bawah lampu godox gitu. For information, ini studio ada lampu lighting tambahan ya teman Bro 2, lighting godox gitu. Jadi kayak di foto studio ya rasanya, ini agak nyilauin mata sih ya, tapi kalau gak dinyalain juga remang-remang. Ya yang penting jangan sampai kukunya mental kemana-mana ya teman-teman.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Ada juga temuan Pro 2 pamali yang cukup sering kita dengar, yaitu jangan makan sambil berdiri nanti. Nah, biasanya dilanjutin dengan berbagai versi nantinya. Padahal emang kalau dipikir makan sambil berdiri sebenarnya paling lebih berkaitan dengan etika dan kebiasaan makan. Nah, di banyak budaya Indonesia, makan bersama bukan cuma aktivitas untuk mengisi perut, karena memang ada tata kramanya, duduk dengan baik, makan dengan tenang untuk menghargai makanan dan menghormati orang yang kita ajak makan bersama. Nah, jadi ketika orang tua melarang makan sambil berdiri, bisa jadi sebenarnya mereka ini lagi ngajarin kalau makan, ya makan dengan baik gitu ya. Menariknya, banyak pamali memang bekerja seperti itu. Jadi pesannya sederhana tetapi dibuat dalam bentuk larangan yang terdengar sedikit menakutkan supaya lebih mudah diingat. Karena ya mungkin anak kecil kalau dikasih nasihat biasanya tolong perhatiin etika makan gitu ya, mungkin jawabannya cuma iya iya iya gitu. Tapi kalau dibilang jangan, nanti pamali langsung ya oke oke duduk dia.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Masih di 95,3 FM teman 2. Nah, kalau dari tadi kamu udah dengerin ya, dan kita perhatiin lagi, ada satu pola yang menarik yang apa ada di setiap pamali di Indonesia. Karena sebagian ternyata mengajarkan kita untuk menghormati orang lain dan lingkungan sekitar. Misalnya larangan berbicara kasar kepada orang tua, larangan membuang makanan, atau kayak larangan-larangan yang melakukan sesuatu yang dianggap nggak sopan ketika ada orang lain. Dan mungkin cara penyampaiannya berbeda dengan pendidikan zaman sekarang. Tapi nilai yang ingin ditanamkan sebenarnya cukup universal, yaitu sopan santun, kehati-hatian, menghargai makanan atau menjaga kebersihan lingkungan, dan menghormati orang lain. Makanya pamali sebenarnya menarik ya untuk dilihat bukan hanya dari pertanyaan benar atau enggaknya, tapi juga dari pertanyaan kenapa ya masyarakat zaman dahulu ini sampai membuat larangan-larangan seperti itu. Karena di balik sebuah pamali tentu aja ada apa ya, kadang ada cerita tentang gimana masyarakat pada zaman itu atau masa itu memahami nilai-nilai kehidupan.

0: Bukannya kelas, malah main game. Ayo bro, cepet kelas. Yah, malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Masih di 95,3 FM teman Pro 2. Dan kita istirahat sebentar dari yang namanya Pamali-Pamali ini teman Pro 2 ya. Ada yang request gitu ya. Anyway, tadi lagunya Salma Salsabil Rumah itu tadi di request sama teman kita Lara Purnamasari dari WhatsApp. Thank you so much udah nge-request Lara. Nah sekarang ini dari Instagram ya, balik lagi ada siapa di sini? Ada dari @yanwis gitu ya, request lagunya The Visitor dari Sienna Spiro. Thank you. Alright, lagunya udah siap untuk mengudara. Dan buat kami yang mau request, masih ada kesempatan 20 menit lagi teman Pro 2 sebelum jam 11 malam. Aku tunggu ya. Dan kalau ada cerita tentang Pamali yang sering banget kamu dengar, boleh banget kamu bagiin juga teman Pro 2. Bisa langsung DM Instagram kita @rripro2 Denpasar atau WhatsApp di nomor 0896203900. Aku tunggu teman Pro 2 di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh mengalami penurunan secara drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius, di mana suhu normal tubuh manusia adalah sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Hipotermia umumnya terjadi saat tubuh terpapar suhu yang sangat rendah. Pada kondisi tersebut, tubuh tidak mampu mengembalikan suhu normalnya karena suhu-suhu internal sudah mengalami penurunan terlalu cepat. Hipotermia adalah kondisi yang perlu ditangani dengan segera. Pasalnya, rendahnya suhu tubuh dapat menyebabkan jantung, sistem saraf, serta organ lainnya tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan dapat mengakibatkan kematian.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Kamu masih dengerin 95.3 FM teman Pro 2. Anyway, after all the family things that we've been talking, ya, teman Pro 2, kalau hari ini orang tua kamu bilang kayak jangan melakukan ini, pamali gitu ya. Enggak harus langsung ditertawakan ya. Kita boleh aja hidup di zaman modern, punya teknologi canggih, bisa cari informasi dalam hitungan detik gitu, tapi bukan berarti semua tradisi lama harus langsung dianggap enggak masuk akal. Ada pamali yang memang merupakan bagian dari kepercayaan masyarakat, ada juga yang menyimpan nasihat praktis dan nilai-nilai sosial. Dan semuanya ini jadi bagian dari cerita budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi pastinya. Karena yang penting kita bisa menghargai tradisinya sekaligus memahami konteksnya juga. Karena itu tadi, mungkin generasi dulu itu punya cara sendiri untuk mengajarkan kehidupan. Dan generasi kita, ya mungkin sekarang bentuknya bukan lagi pamali, tapi please jangan gitu, nanti masuk FYP gitu ya. Nah, beda caranya teman Pro 2. Apa pamali yang paling unik yang pernah kamu dengar dari orang tua atau keluarga nih teman Pro 2? Coba ceritain deh ya, aku tunggu teman Pro 2. Siapa tahu pamalinya justru punya alasan yang menarik juga dibaliknya.

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, thank you so much udah nemenin aku selama 2 jam ini. Gak kerasa udah mau jam 11 malam, tandanya aku harus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Samur 70 dan Pasar, aku Azriel Tumati yang bertugas dan udara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time in this old and new studio. Well, bye bye and take care teman Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Just Music.
4: Pro 2.

0: complain about.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Продолжение

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

0: Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih?
1: Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012, serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.

teman Pro2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayamuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya
0: benar-benar. Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!

0: Tahu nggak sih?
1: Teman Pro2, tahu nggak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja, berasal dari bahasa Yunani yaitu mono dan chroma. Mono berarti satu dan chroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut glosarium badan bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.

0: Mode, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh. Minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
1: Hah? Minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh. Di aplikasi online ada. Pesen aja di sana. Nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk. Termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol. Tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh, no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap, terima kasih ya, nak.
4: UMKM Maju, Masyarakat Sejahtera.

kita nanak akabihan. Iwa kasang wenang tekita pratiak sukirlan pasir. Ukir pinaka watuning kar pasir rangalabur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajemah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

0: anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Dimenjeluaskan dari kawasan Metropolis, Hayamuruk 70, Denpasar. Teman Pro 2, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat begitu ya. Cakep banget. Anyway, teman Pro 2, it's me, Mita Wulandari yang nemenin kamu hari ini. Dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Seperti biasa, teman-teman Pro 2, selama sejam ke depan aku bakal ngasih updatean cuaca dan juga lalu lintas yang ada di kota dan pasar ya. So, buat kamu hari ini yang akan work from anywhere dimanapun itu ya, mau kamu di rumah aja atau mungkin nanti siangnya mau ke kafe segala macam, gak apa-apa teman Pro 2, yang penting kerjaan kamu kelar ya. Mending kamu pantengin siaran aku aja di RRI Pro 2 dan pasar. Dan teman-teman Pro 2, buat kamu juga yang demen banget dengerin siaran kita, jangan lupa juga untuk streaming di rri.co.id or even more better di aplikasi RRI Digital.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.

Tinggi Teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Sekarang Teman Pro 2 aku bakal ngasih updatean cuaca ya untuk di Bali nih khususnya. Apalagi buat kamu Teman Pro 2 yang hari ini ada rencana begitu ya untuk kegiatan di luar ruangan. Oke, untuk di Bali sendiri sebenarnya masih sangat enak cuacanya ya, walaupun di luar sana kita banyak mendengar iya. Oke, sekarang kita masuk ke musim kemarau. Even sekarang di Agustus adalah puncak musim kemarau. Memang sih ada beberapa daerah di Provinsi Bali, contoh kayak di Jembrana, terus juga ada di Tabanan dan di Klungkung Karangasem sendiri yang dia ini mengalami kekeringan yang sampai benar-benar kering, Teman Pro 2. I mean like keringnya tuh yang kamu buka air pun airnya gak akan keluar begitu, sampai begitu Teman Pro 2. Jadi bersyukurlah kamu Teman Pro 2 yang sekarang detik ini kamu masih bisa mandi, bisa cuci muka, pokoknya bisa menggunakan air sepuasnya, seenaknya kamu lah ya Teman Pro 2. Nah untuk cuaca sendiri ya so far sih cerah berawan Teman Pro 2 ya. Dan untuk humidity juga ini ya senormalnya Indonesia aja lah ya. Yang paling-paling rendah humidnya itu di sekitar 58%. Dan yang paling tinggi ada di 99%. Sangat humid of course itu di daerah dataran tinggi. Kayak di Bangli begitu ya. Terus juga Teman Pro 2 buat kamu hari ini yang akan nyebrang begitu ya. Sebaiknya sih dihindari ya. Jangan dulu Teman Pro 2 ya. Karena kalau menurut pengalaman kita juga nih ya, kita melihat di lapangan kalau udah bulan Juli, Agustus, itu pasti angin di lautnya kencang banget. Ombak juga rata-rata tinggi bisa 2, 3, bahkan 4 meter begitu ya. Pun juga akhir-akhir ini Teman Pro 2 kita melihat di berita kalau ada nih saudara kita yang nyebrang ferry, walaupun tidak nyebrangnya ke Pulau Jawa begitu ya, itu dihantam sama ombak dan gelombang yang tinggi banget Teman Pro 2. Ya memang seperti itu kondisi alam kita di bulan Juli hingga Agustus 2026 Teman Pro 2. Walaupun mungkin kita sudah masuk ke musim kemarau begitu ya. Cuma ya begitu, namanya juga alam kita gak bisa predik yang sampai 1000% benar ya Teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang mungkin hari ini akan mendaki begitu ya, atau mungkin jalan-jalan ke daerah pesisir untuk menikmati sunrise, sunset, perlu dicek air cek kembali Teman Pro 2 ya. Oke Teman Pro 2 buat kamu yang hari ini juga akan berkegiatan, jangan lupa juga untuk dibawa perlengkapannya ya. Apalagi yang kamu berkegiatan keluar ruangan, jadi harus bawa payung ya. Walaupun mungkin sekarang oke kemarau segala macam, kering lah ya di pikiran kita. Tapi siapa tahu Teman Pro 2 tiba-tiba hujan ngobios. Nah ya, namanya juga alam ya, cuaca gak bisa predik, balik lagi pasal 1. Dan gak lupa juga Teman Pro 2 buat kamu juga yang hari ini akan berkendara, jangan lupa pantengin siaran aku. Sebentar lagi aku bakal ngasih updatean lalu lintas yang ada di kota Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Dempa Usar barengan aku, Mita Wulandari. Sekarang kita bakal ngasih update ke kamu tentang Pro 2 di Denpasar sendiri, apakah macet atau tidak begitu ya. So far sih karena ini masih pagi dan juga banyak juga nih teman Pro 2 yang dia ini WFH atau WFA di mana aja deh, yang penting kerja begitu ya teman Pro 2. Kita starting point dari mana dulu nih ya, yang enak ya. Hemuruk aja ya teman Pro 2. Kalau jalan Hemuruk ada memang beberapa titik yang kelihatan kayak okay, rame gitu ya. Rame aja, bukan yang rame banget begitu ya. Aman kok teman Pro 2 kalau mau jalan lewat sini. Pun kalau kita lurus lagi sampai ketemu ke jalan Hang Tuah, sudah pasti kalau di pertigaannya itu yes, bakalan agak padat. Cuma di pagi hari ini ya terpantau padat aja gitu. Bukan yang padat banget kayak seperti biasanya ya. Kalau kita agak ke utara lagi, nah ini dia. Di perempatan Waribang, Padanggala, Simpang Sanur, Simpang Tohpati. Terpantaunya sih ya begitulah ya teman-teman Pro 2. Hari-hari pasti macet nih ya teman-teman Pro 2. Jadi ya harus bersabar. Terus kita ke utara lagi di Simpang Tohpati yang perempatan WR Supratman itu. Yes, ini juga terpantau pada teman Pro 2. Nah kalau kita ke utara lagi, terus ke barat sedikit, nah belok. Ini nembusnya di Gatsu ya, Gatsu Timur, terus juga Gatsu Tengah, terus di Buluh Indah, Kargo Permai, perempatan. Sudah pasti terpantau padat banget teman Pro 2 ya. Dan kalau kamu anak Kodia pasti udah khatam betul dengan jalan-jalan ini ya. Terus kita bakalan beralih ke Denpasar Barat. Kalau di perempatan Buluh Indah dan Mandarata Utara terpantau di pagi hari ini juga padat teman Pro 2 ya. Pun juga sama kalau di Jalan Gunung Agung nih. Aduh, apalagi ya di Jalan Gunung Agung ini. Kenapa aku sampai mengaduh? Karena masa kecil aku kan di Gunung Agung ya, teman Pro 2. Jadi aku udah khatam betul tuh. Aduh, kalau pagi, siang, sore, malam pasti padat banget ya. Cuma di pagi hari ini masih lengang banget, aman aja, aman. Terus juga kalau di Denpasar Selatan, teman Pro 2, misal ya, ini di perempatan Simpang Malboro Teku Uma, terus perempatan Teku Uma yang mau mengarah ke Imam Bonjol, sama juga pagi hari ini terpantau padat. Nah kalau sisanya oke ya teman Pro 2, daerah Renon, terus juga di PB Sudirman ini terpantau kalau dibilang padat ya padat, cuman bukan tipikalnya yang sampai macet-cet kamu gak bisa jalan, masih aman ya teman Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2 yang hari ini akan berkendara, jangan lupa juga dicek-recek kondisi kendaraan kamu. Terus juga yang paling penting, jangan lupa untuk bawa dokumen penting kamu kayak KTP, SIM, STNK. Dan hati-hati di jalan teman Pro 2. I'm

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga, buatan Indonesia.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari. Tamam Pro 2, kita nanti di jam 7 sampai jam 9 bakalan ngebahas satu topik yang tentunya sangat relate ya dengan kehidupan kita. So buat kamu Tamam Pro 2 yang kepo, kita bakal ngobrolin apa? Jangan lupa pantengin siaran kita di RRI Pro 2 Denpasar. And don't forget to follow our social media, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di X juga dengan username yang sama di RRI Pro 2 Denpasar.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852 hingga payung lipat pertama oleh Hans Haug pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi dan
1: katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kamu sih dengerin RRI Pro 2 di Pasar. Temu Pro 2, aku mau cerita. Karena aku adalah orang yang demen banget sama Anabul begitu ya. Entah kenapa di kantor aku ini, yes benar banget, di RRI Denpasar banyak juga ada Anabulnya begitu ya. Mau itu kucing, mau itu anjing, banyak banget. Terus tadi subuh entah kenapa ada itu juga kucing hitam. Kucing yang paling wireng datang mendekati diriku. Senangnya diriku begitu ya. Cuman akhirnya aku berpikir, kenapa ya kok kita manusia kayak demen banget ngeliat Anabul ya. Walaupun mungkin bapak kamu, mama kamu bilang, jangan bawa masuk ke rumah, nanti bulnya.

kemana-mana. Jangan dipelihara ya, karena kita gak punya halaman, kasihan nanti dia tersiksa. Ya betul sih, cuman kayak questioning aja gitu, kenapa kita manusia, ya manusia sama anak burung kan jelas ya beda jauh spesiesnya ya, tambah 2. Tapi kita itu punya kedekatan yang I don't know, secara logika begitu ya, kita bisa bonding aja sama mereka. Nah sekarang kita bakal ngebahas ini ya teman-teman, seputaran anabul. Yes, hewan peliharaan kita yang berbulu itu ya, sampai nanti di jam 9 pagi. So buat kamu yang kepo juga, yang akhirnya kepikiran, lah iya ya benar juga ya, kalau dipikir-pikir kita manusia sama anabul jelas jauh berbeda begitu ya. Cuma kenapa tiap melihat anabul kita sebagai manusia tuh kayak langsung ke attach begitu sama mereka ya. Oke, teman-teman, di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum, yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacak pekan tikus di istana, dan sejak saat itulah kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi
1: dan katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kamu bisa dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kalau di rumah kita ada anak bul, entah itu kucing, kelinci, atau bahkan hamster ya, pasti kita sadar dengan satu hal. Anak bul yang ada di rumah atau di sekitaran kamu itu tidak hanya sekedar ya udah penghuni aja begitu ya. Tapi secara nggak langsung kita sudah punya kedekatan begitu ya dengan mereka. Apalagi mungkin anak bul kamu adalah memang pets begitu yang buat temenin kamu di rumah. Ternyata anak bul kamu itu sudah kamu anggap seperti keluarga ya, teman berdua. Tapi ternyata kedekatan kita manusia dengan hewan peliharaan memang punya dasar ilmiahnya ya. Interaksi antara manusia dan anjing begitu ya, dikaitkan dengan perubahan sejumlah zat biologis kayak oksitosin dan dopamin yang berhubungan dengan interaksi sosial dan rasa nyaman. Makanya kadang setelah kita kayak, aduh capek kali lu menjalani hari ya, kita cuma duduk di sebelahnya anak bul aja, lus-lus kepalanya, terus rasanya, okay, fully recharging begitu ya. Dan menariknya lagi, anak bul kita juga belajar untuk mengenali kita. Bahkan kucing diketahui bisa membedakan suara pemiliknya dengan suara orang asing. Sementara anjing juga mampu mengenali suara pemiliknya dan merespon intonasi manusia. Jadi mereka tuh sebenarnya paham kok kita ngomong apa, kita marah, kita seneng, kita lagi sedih. Mereka tuh paham, mereka bisa merasakan begitu ya. Cuma entah kenapa ya, antara kucing sama anjing tuh mereka responnya berbeda. Kalau anjing mungkin mereka lebih apa ya, responsif aja begitu ya. Kalau kita lagi sedih atau apa, dia ikut sedih juga kelihatannya. Kalau lagi seneng, dia ikut happy. Kalau kucing, entah kenapa ya, mau kita sedih, mau kita marah, mau happy, dia melempem liatin kita aja. Tapi sebenarnya dia ngerti kok, begitu ya. Jadi banyak yang kira kayak, aduh ini kucingnya gak peduli sama gue. Peduli sebenarnya, cuman responnya aja yang berbeda, begitu ya teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman nasional ini juga dikenal dengan satwa orangutan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orangutan ke alam liar. Selain orangutan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orangutan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orangutan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, Kamp Pondok Tanggui, dan Kamp Pondok Leke. Ketiga kamp tersebut memiliki raja orangutannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.

Siapa di sini kebiasaannya yang kalau sebelum makan, minum, intinya kamu dapat makanan deh disodorin depan kamu itu diciumin dulu. Aku ya teman pro dua. Ayo dulu langsung refleks aja ini. Gimana ya, kayak bauin aja begitu. Oh iya ini makanan gue begitu ya. Sama kayak Anabul kamu tuh bro dua ya. Anabul kalau dikasih makan, minum dia pasti kayak ngendus-ngendus dulu ya. Iya, sebenarnya buat mereka ini tidak hanya sekedar untuk mencium bau makanan begitu ya. Karena sejumlah penelitian memperkirakan kemampuan untuk Anabul mencium itu 10.000 bahkan sampai 100.000 kali lebih sensitif dibandingkan kita manusia. Tergantung jenis senyawa yang diuji itu apa. Karena manusia punya jutaan sel reseptor penciuman, sementara anabul kamu itu berkali-kali lipat, ya ratusan juta reseptor. Bahkan cara anjing untuk menghirup udara saat mengendus juga membantu untuk mereka lebih optimal ya, untuk mencapai bagian hidung yang okay, dia itu bisa nyambung kotaknya begitu ya teman pro 2. Jadi kalau misalkan anjing kamu tiba-tiba berhenti lama di satu tempat sambil ngendus-ngendus, kayak mungkin ngendus perut kamu gitu tiba-tiba, ya jangan buru-buru bilang ngapain sih kamu, enggak. Dia itu lagi nge-scanning ya teman pro 2, nge-scanning apa. Bisa jadi saat itu kamu ngerasa gundah gulana begitu ya. Terus dia nyium-nyium apa perut kamu, tangan kamu, atau mungkin wajah kamu diendus-endus. Nah itu artinya dia mulai merasakan, wah ini kenapa nih babu aku. Babu gak tuh. Kenapa nih manusia aku, human aku, kenapa kok dia diem ya, kenapa ya kayak gini ya. Nah itu sama hal kita manusia yang suka banget mencerna-cerna, menerka-nerka maksud aku ya. Kayak ini si dia kenapa ya kok diem segala macem. Nah caranya sedikit berbeda kalau anabul ya. Anabul dia menggunakan reseptor penciumannya, sedangkan kita ya udah pakai insting aja. Begitu ya teman pro 2. Begitu ceritanya. Jadi jangan sampai kalau misalkan anabul kamu boleh mencium-cium badan kamu, itu kamu geplak dia, kamu marahin dia, enggak ya, tunggu dulu ya teman pro 2. Siapa tahu dengan cara seperti itu bonding kalian makin dekat lagi, ya enggak sih?

0: Bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selu.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas, awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Nita Wulandari. Masih yang ngebahas topik yang sama teman Pro 2 ya. Kedekatan emosional bonding antara kita dengan Anabul. Kok bisa sih? Ya bisa dong. Buat kamu yang kepo, kira-kira ada fakta unik apa lagi di balik Anabul kamu itu yang belum kamu sadari? Kamu bisa stay di sini aja di Pro 2 Denpasar barengan aku Nita Wulandari teman Pro 2 ya. Dan aku bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi, so make sure jangan gonta ganti frekuensi. Cuman di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852 hingga payung lipat pertama oleh Hans Haup pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.